Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Si Echa sakit tuh nanti di kantong. Kalau saya
1: sudah tahu NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
2: Wassallallahu ala hayran ki Muhammad wa alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ya
3: hadirin mukminin mati aja.
1: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
4: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
1: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
5: Cuma dora yang niat saja, bukan dorang.
6: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
5: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah beli jalan yang belum jatuh di sini.
7: Oh, sudah sering datang sini?
5: Iya.
8: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa juga datang.
5: Biasa kan dok bilang ini, aku jatuh bang. Orang tak percaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
1: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
9: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih dia penyingkungan itu. Darah semua adalah 1, 2, 5.
10: 5 makam?
9: 5. Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
10: Di Minggu ya?
9: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
10: Hari Minggu sore jam-jam?
9: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramah di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. DP tahun itu tidak ada.
1: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
9: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga. Bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
10: tolak bala.
9: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi,
10: kololi
9: ziarah. Lain ziarah, lain di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada. Padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
1: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
11: Ada orang biar di sini kalau niat karena inas tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung cakalele ke di sini. Kembali butuh. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia balik situ lain serta pelan.
1: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.
12: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Baik, sampai di pukul 10.34 waktu Indonesia Timur ya. Masih bersama dengan saya, Astrid Nugra juga di pagi hari ini. Siarannya promo juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.com.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24

0: Padahal saya dengar anak bapak sekarang sekolah di sekolah rakyat ya.
1: Betul Cilili, alhamdulillah saya peana masuk di IPWL Akekolano. Gratis semua dari DP seragam sampai makan siang. Saya tersangka-sangka pemerintah bantu sampai begitu tuh.
0: Wah luar biasa, saya sempat dengar di radio katanya ada 5 sekolah rakyat di Maluku Utara. Ada di Ternate, Sovivi, dan Tobelo juga.
1: Iya betul, saya peana di Sovivi. Katanya ini bagian dari program Presiden Cilili. Mana tahu Ibu Gub juga sempat datang waktu pembukaan.
0: Berarti guru-guru juga me akan semangat.
1: Pastilah guru-guru semangat Cilili. Dompet kurikulumnya dirancang supaya anak-anak bisa belajar sambil praktek. Jadi macam-macam, ada pelatihan vokasi juga, jadi bukan hanya teori.
0: Jadi bukan cuma sekolah biasa ya Pak?
1: Betul, di balai pelatihan vokasi Ternate misalnya, anak-anak SD diajarkan keterampilan dasar, di SMP Tobelo, orang belajar pertanian dan teknologi sederhana. Baru saya suka, anak saya jadi semangat bangun pagi, katanya sekolahnya berbeda.
0: Semoga saya pe anak bisa ikut program ini, soalnya pendidikan itu kunci masa depan.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Kitorang di Maluku Utara harus mendukung program ini, supaya tak ada lagi anak-anak Maluku Utara yang tertinggal.
0: Sekolah rakyat bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol harapan, pemerataan, dan masa depan yang lebih cerah. Maluku Utara melangkah maju, satu anak, satu mimpi, satu sekolah pada satu waktu.

Baik sama budaya paling gila dari Ona Hetaruah di pagi hari ini. Sebagai lagu terakhir juga ya di Kerah Pagi sama budaya sama per jam 10. Saatnya untuk saya Sri Adugura Pak Tabea dulu dari Bacerita Pagi, Tabea juga dari Ruang Dengar sama budaya di pagi hari ini. Makasih juga untuk semuanya udah dengerin Sri ya dari jam 5 sampai sekarang. Dan sama budaya nanti di Kerah Siang ada Karima ya, nanti batabang sama budaya ya di hari ini. Dan di temannya juga tersedia ada Bung Izar juga ya dari jam 11 sampai di jam 6 sore nanti. Bapak Gila bertugas di pagi hari ini. Saya Sri Nugra, tadi sudah Bung Dani Tarampat Tabea. Sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Kiraha. Jahit baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Iraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

Tarian Sara Reselo merupakan tarian perang yang berasal dari suku Wayoli Kabupaten Halmahera Barat. Menurut bahasa Wayoli, pengertian tarian Sara Reselo berasal dari kata Sara artinya menghadang musuh dan Selo artinya memotong. Sehingga tarian ini dimaknai sebagai tarian yang bertujuan menghadang dan menghalau musuh. Semangat yang terkandung dalam tarian Sara Reselo menggambarkan kapita atau pasukan perang pada zaman dahulu ketika beradu kekuatan di medan perang dengan menggunakan tuala atau pelindung kepala, pedang khusus atau parang, dan temeng atau salawaku. Tarian ini sering dipertunjukkan dan menjadi sarana hiburan dalam setiap hajatan masyarakat Halmahera.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Tari kene-kene adalah salah satu tarian dari Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut istilah, kene-kene bermakna cepat-cepat, tergambar dalam gerakan tariannya yang lebih energik dan bersemangat. Tari ini melambangkan pergaulan antara muda-mudi yang penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Tarian ini mengandung makna sebagai interaksi sosial, adanya hubungan yang erat antara kaum pria dan wanita dalam menjalankan kehidupan ini. Gerakan yang energik menggambarkan kehidupan muda-mudi yang penuh semangat.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Pas kah?
1: Pas juga.
2: Pas juga. Pas juga.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau keharia kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat

0: ikan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam, itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang mewakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Yo hasi walau pilih mengkobab so. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Hah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya. Nguni masih mendengar patah orang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kiraha, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Sahabat budaya, edisi siang ini Senin 3 Agustus 2026 ada Kakak Rima Batamang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Torang PT Teknik Studio ada Ko Ijar deng tamang-tamang di pemancar kayu merah Ternate akan batamang sahabat budaya dengan beragam program siaran di Pro 4 RRI Ternate. Salah satunya sahabat budaya nanti siang pukul 15 waktu Indonesia Timur akan torang hadirkan siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara ya dari RRI Ternate hari ini dengan tema Inovo Teniru, kembalikan semangat permainan tradisional.

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: USU Indonesia resmi.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
2: 33 atlet.
1: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate. Warga lingkungan Akega Ale Kelurahan Sangaji bersama Perumda Akega Ale Kota Ternate menggelar ritual Ake Masou 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pelestarian sumber air sekaligus menjaga kearifan lokal. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengatakan ritual Ake Masou merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan perlu terus dipelihara sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Menurutnya, tradisi tersebut memiliki makna penting dalam menjaga keberlanjutan sumber mata air. Tauhid menjelaskan sekitar 60% kebutuhan air bersih Kota Ternate berasal dari sumber mata air Akega Ale. Karena itu, masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestariannya, antara lain dengan tidak membuang sampah dan limbah sembarangan di sekitar kawasan sumber air. Sementara itu, Ketua Komunitas Save Akega Ale Alwan M. Arif mengatakan masyarakat setempat hingga kini tetap konsisten melakukan upaya konservasi Akega Ale karena kawasan tersebut merupakan sumber utama air bersih bagi Kota Ternate. Menurutnya, ancaman terhadap Akega Ale masih terus ada, mulai dari intrusi air laut hingga potensi pencemaran yang dapat mengganggu kualitas sumber air. Alwan berharap ritual Ake Masou dapat menjadi agenda tahunan yang terintegrasi dalam program Dinas Kebudayaan sebagai salah satu bentuk pelestarian kearifan lokal Kota Ternate.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Berikutnya Torang jelang kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur dengan persembahan lagu Kasidah berikut ini.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat, jangan tunggu lagi. Allah menanti.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin

unjua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Pada zaman dahulu, konon ceritanya di Sula Barat ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku, yaitu Soa Salanela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, mereka memilih kepala desa. Di saat itu pula menuai konflik internal antara keempat soa tersebut. Pokok permasalahannya adalah ada soa yang mengusung kepala desa dari kalangan perempuan. Menurut adat istiadat masyarakat desa Waibot, perempuan tidak bisa menjadi kepala desa karena akan mendatangkan bala atau bencana. Selain itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, namun mereka tetap bersikeras untuk menjadikan perempuan sebagai kepala desa. Dari sinilah muncul berbagai persoalan.
1: Jadi memang cerita ini itu terjadi di Sula Barat. Nah, di Sula Barat ini ada desa yang bernama Waibot. Desa tersebut dihuni oleh 4 soa atau 4 suku. Nah, dari 4 suku ini ada nama-nama sukunya itu, yaitu suku Soa Sandela, Soa Kedavota, Soa Lidamona, dan Soa Pahli. Pada suatu saat, nah dari 4 suku ini, 4 soa ini, waktu rencana untuk memilih kepala desa ini, nah dari 4 soa ini, ada yang ingin memilih kepala desa itu, yaitu dari kaum perempuan. Nah, tapi ada dari suku yang lain, mereka tidak setuju untuk dorang punya kepala desa itu perempuan, karena istilah dorang punya kepala desa perempuan ini akan mendatangkan bala atau bencana. Karena desa ini, 4 suku ini, mereka ini kan menganut agama Islam. Nah, agama Islam ini kan kalau untuk jadi seorang pimpinan atau kepala desa ini, itu kan bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi dari beberapa suku ini, yang sebagian ini, suku ini, orang bersikeras mau juga harus kepala desa harus perempuan. Nah, ini yang jadi masalah yang terjadi di 4 suku ini. Baku bertentangan ini masalah kepala desa ini, dan terjadi bencana.
0: Suatu malam menjelang pagi, datang bencana besar secara tiba-tiba, yaitu biakima atau kerang datang dari arah laut dengan kecepatan tinggi, masuk ke perkampungan Waibot, dan karena bagian tongka atau pegangan bagian bawah kerang teriris bulu tui yang tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu pula, air keluar dari kerang itu sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada pada saat ini, dan yang satunya lagi menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi.
1: Nah, pada suatu malam menjelang pagi, itu terjadi satu bencana besar yang tiba-tiba, yaitu kerang yang biasa disebutkan orang Patsuk ini di nama itu biakima, kerang laut. Bencana ini itu masalahnya, kerang ini datang dari arah laut dengan kecepatan yang cukup tinggi yang dibawa oleh air ke perkampungan Waibot. Nah, kerang ini bagian tongkat pegangan bagian bawah itu dari kerang itu, dia tak iris. Di sini bilang bulu tui bulu kecil itu, yang bulu itu memang kalau ini dia tajam, maka kerang pun terbelah menjadi dua. Pada saat itu juga, karena kerang ini sudah terbelah, teriris, air ini keluar dari kerang itu, sehingga menenggelamkan perkampungan dan semua penduduk desa. Kemudian kulit kerang yang terbelah menjadi dua itu, satunya menjadi telaga yang ada saat ini, dan yang satunya menjadi tahaga taufon atau telaga tersembunyi. Lokasi dari tahaga taufon saat ini berada di sekitar 2 km dari telaga yang ada sekarang ini, dan banyak menyimpan rahasia mistis. Nah, masyarakat di setempat percaya bahwa penduduk desa Waibot yang tenggelam menjelma menjadi buaya. Begitu juga dengan kampung yang tenggelam sampai sekarang masih ada, letaknya di Tanjung Salima Mata. Itu pas di tengah-tengah telaga, sehingga masyarakat Kabau sampai saat ini, sampai sekarang ini, tidak pernah dorang melewati di tengah-tengah telaga. Sebab karena telaga ini disakralkan oleh masyarakat desa Kabau, maka seringkali masyarakat desa tersebut itu mereka mengadakan suatu bikin ritual, atau kayak bahasanya itu ritual sastahaga atau sumpah telaga. Nah, ritual ini dilakukan oleh Kabau Tamina, suku asli Kabau itu, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian alam yang ada di dalam telaga. Selain itu, Doran juga akan memanggil, memberi makan. Belum bikin makanan itu, ada di makanan juga makan buaya-buaya itu. Seperti buaya yang dimiliki empat suah itu, empat suku tadi itu. Buaya suah Sanila bernama buaya mata Oga Tubana. Suah Kedafota, dompi nama itu buaya Juanga Kailupa atau buaya putih itu. Sedangkan suah Lidamona ada dua yang dompi buaya itu. Jadi yang satu bernama Kesuba Ngele dan tiga mata Oga. Sedangkan suah Pahli, jadi dompi buaya itu bernama mata Oga Dahapin. Itulah cerita yang terjadi di Sula Barat atau di desa yang bernama Waibot. Desa tersebut yang dihuni oleh empat suah itu.
0: Demikian asal mula terjadinya Telaga Kabau. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke Pantai Lapasi. Seraya berharap, Pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita memilih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi, terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya, itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menyenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi gitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus. Tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan, oh, itu lebih baik. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Lako Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir Pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Pokoknya suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Halimah Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rezeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Lako Akelamo. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rezeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

95,1 FM Sahabat Budaya, masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Pukul 13.39 menit waktu Indonesia Timur. Dan Sahabat Budaya, Torang ke informasi berikutnya, masih dilansir dari laman rri.co.id. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Saya menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya ditopang oleh tenaga ahli yang bersertifikat, tapi juga harus dibangun di atas fondasi integritas dan kejujuran. Pesan itu disampaikan Sarbin saat membuka pelatihan dan uji sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura di Bella Hotel Ternate pada Senin 3 Agustus 2026 hari ini. Pelatihan diikuti 100 aparatur sipil negara dari Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara yang dibagi ke dalam 5 bidang keahlian, yakni teknik bangunan gedung, perencanaan jembatan, rangka baja, teknik pantai, teknik irigasi, dan teknik air minum. Dalam sambutannya, Sarbin mengingatkan bahwa sertifikasi kompetensi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi merupakan syarat penting bagi profesionalisme aparatur, namun menurutnya keahlian teknis harus berjalan beriringan dengan karakter yang kuat.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

0: Joko Kaha atau Injang Tanah bukan hanya tradisi dipakai pada saat upacara perkawinan, cukur rambut bayi, sunatan, dan hatam Quran. Tetapi juga dipakai sebagai penjemput tamu. Upacara ini biasanya dilakukan saat menjemput tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakan kaki di bumi Moloko Kiaraha. Upacara Joko Kaha, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu diucapkan terima kasih sekaligus didoakan selama berada di Maluku Utara. Adapun materi-materi Joko Kaha atau injak tanah, yaitu segenggam rumput fartago, sebotol air putih, serta pupulak atau beras yang diberi warna-warni, dan semua ini mempunyai arti.
1: Kalau Joko Kaha, kalau orang kawin lain, bukan itu. Tapi kalau orang baru datang, baru pernah injak topi tanah. Yang orang baru datang tuh, kondom orang besar, datang berbikin Joko Kaha itu, arti itu injak tanah.
2: Menurut saya arti sebuah Joko Kaha itu ialah Joko Kaha atau yang disebut dengan injak tanah merupakan salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat di Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Ternate. Upacara Joko Kaha ini biasanya dilakukan saat akan melakukan penyemputan atas kedatangan tamu agung atau tokoh-tokoh penting yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bumi Maluku Kiaraha. Joko Kaha atau injak tanah adalah salah satu jenis bentuk tradisi orang Ternate untuk melakukan ritual menginjak tanah pertama kali. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh warga di sejumlah daerah di Maluku Utara saat menyambut tamu agung bila berkunjung. Ada pula upacara Joko Kaha ini, selain kaki tamu yang dicuci, sang tamu juga diucapkan terima kasih sekaligus didoa selama berada di Maluku Utara atau Maluku Kiaraha. Adapun beberapa materi Joko Kaha sebagai untuk menyambut tamu agung sebagai berikut: segenggam rumput fortago dan sebotol air putih, beras pupulak yang berwarna warni, di antaranya warna merah, kuning, putih, dan hijau. Makna dari Joko Kaha sendiri ialah memberi penghormatan kepada bumi sebagai pusat kekuatan gaib agar membantu ataupun memberi keselamatan, kesejahteraan kepada manusia. Ada pula penyemputan Joko Kaha sendiri itu terbagi dari beberapa cewek dan cowok yang bahasa Ternatenya disebut Jujaru dan Ngare.
0: Upacara Joko Kaha atau injak tanah penjemputan tamu kehormatan ini diterima oleh 4 orang putri atau yang disebut Jojaro dan 1 orang putra yang disebut Ngongare yang kesemuanya memiliki tugas

Jeko Kahai yang disediakan selama ini yang saya pernah penjemputan tamu agung atau tokoh-tokoh masyarakat, yaitu 4 orang cewek dan 1 orang cowok sebagai pengayom payung. Dan 4 orang cewek ini memakai baju bagian atasannya baju kurung dan bawahannya pakai songket. 2 di antaranya mereka kerja untuk Jeko Kahai pakai air putih dan disiram ke kaki tamu. Disiram itu pun pakai doa. Dan 2 orang lagi untuk buang pukulat yang beras yang berwarna-warni tadi. Pakaian yang disediakan itu betul sekali pakaian adat Ternate, yaitu pakaian baju kurung bagian atasan yang namanya baju kurung, terus bagian kepalanya pakai sanggul sama ron konde atau ikat konde, dan bahasa Ternatenya namo-namo atau kembang goyang atau disebut mantan. Dan laki-lakinya yang pegang payung pakai tuala lipa, takowa sama celana dino atau disebut celana songket.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

Ya Kiraha. Nah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula akan menyiapkan skema penanganan terhadap sejumlah lapak pedagang kuliner yang berada di kawasan pantai Desa Waiipa, Kecamatan Sanana. Langkah tersebut dilakukan menyusul kondisi bibir pantai yang terus mengalami abrasi dan potensi mengancam keberadaan lapak pedagang serta kawasan wisata di wilayah tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula Ismail Soamole mengatakan abrasi yang terjadi dipengaruhi oleh kondisi alam serta aktivitas manusia, salah satunya pengambilan pasir di sepanjang tepi pantai secara terus-menerus dalam jumlah yang cukup banyak. Ia menyatakan pihaknya telah melakukan peninjauan langsung ke kawasan lapak pedagang di Desa Waiipa. Dalam peninjauan tersebut, mereka telah mendokumentasikan kondisi lapak serta pengumpulan sejumlah data sebagai bahan untuk menentukan langkah penanganan. Ismail menambahkan saat ini pihaknya masih menyusun skema penanganan yang nantinya akan disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Namun keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi membuat pihaknya belum dapat memastikan waktu pelaksanaan penanganan terhadap lapak pedagang yang terdampak abrasi.

0: Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guheba Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebe Simakian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Guheba Madupulu Romdidi, yang memiliki dua kepala dalam arti secara filosofi, rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Guheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Guheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Guheba Madupulu Romdidi ini. Guheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Guheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Guheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Guheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jo Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Guheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak hebat itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Ternate Suara Budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, saat ini sudah pukul 14.45 menit waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 15 akan torang hadirkan siaran berjaringan nasional, ada Suara Budaya Nusantara ya. Siang ini nanti akan bersama kami dari RRI Ternate dan RRI Jakarta dengan tema Ino Foto Niru, Kembalikan Semangat Permainan Tradisional. Narasumber yang insya Allah akan hadir ya, bergabung bersama torang, ada tamang-tamang dari Lapang Warisan, ada Wulandari Sahrul, juga Sandi Ramdhani ya. Jadi pastikan sahabat budaya untuk terus mendengar petorang di 95,1 FM Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Sahabat Budaya, terima kasih masih mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Dan kini saatnya Torang bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Pop berbagai jenis budaya khas Betawi ditampilkan di Festival Topeng Betawi Jilid 4 yang digelar di halaman gedung Badan Penelitian Besar Industri Kimia, Jalan Balai Kimia nomor 1 Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Nimbrungnya Orang Betawi dihelat Yayasan Sanggar Seni Manih Niri. Kumpul dan dibuka Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur, berkah membantu melestarikan budaya Betawi di tengah derasnya budaya asing di era digital yang dapat menggeser budaya lokal. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lumajang memulihkan keseimbangan ekosistem Ranu Klakah dengan menebarkan 50 ribu benih ikan lokal ke perairan danau setempat. Ia menyalurkan 50 ribu benih ikan lainnya kepada kelompok pelaku budidaya ikan. Ia juga menjelaskan penebaran benih ke danau untuk memperkuat populasi ikan di perairan umum, sedangkan bantuan benih kepada pelaku budidaya untuk mempercepat pemulihan produksi perikanan di kawasan Ranu Klakah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Thank you.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Bye.

0: Lengkap. Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat. Tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya, kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo.
2: Selamat siang,
3: apa Kak kabar
2: Rima. Karima.
3: Okay.
2: Karima. Iya. Iya.
3: Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau saya sehat, boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh
3: sih. Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja. Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh.
3: Kak Jo, habar dokasa
2: laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya ternyata.
3: Iya.
2: Ya siap ya, nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net ya, gitu biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia.
3: Benar
2: gitu.
3: Sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih Karima siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Inofoto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya benar sekali.
2: Karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainnya sekarang ya, Karima ya.
3: Karena semua sekarang kan lagi gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir
3: cuma
2: sama.
3: Namanya saja nih yang beda.
2: Betul, itu dia, namanya aja yang beda tapi intinya mah sama gitu. Tuh ya, dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana.
3: Iya,
2: ya. Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya. Keduanya
2: halo,
3: ini.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak.
4: Iya, halo.
5: Halo. Dengaran,
4: ya.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Ya.
2: Iya.
3: Jadi mereka ini dari Lapang Warisan. anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, lapang warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: Komunitas ya?
5: Iya, komunitas.
3: Komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya, sip, bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Karima untuk nomor atau juga kontaknya Perompat Ternate untuk nanti pendengar Perompat atau pemirsa RNF bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Siap. Dan sekarang silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Karima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Inovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
5: Alhamdulillah.
3: Saya kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
5: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke. Okay.
5: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
2: Iya, betul.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
5: Iya,
3: ya. Tapi kenapa sih ini namanya Inovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
5: Iya, betul
3: kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
5: Jadi kami memilih Inovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
5: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
5: Campuran
4: sih. Iya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
4: Itu.
3: Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
4: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera. Yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
5: Dari Ternate.
3: Dari Ternate. Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di Kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
4: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya Kecamatan Pulau Ternate, dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Ya, oke. Okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau Kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai itu banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
5: untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng
3: Orange.
5: Iya. Okay. Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, Benteng Orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
5: Iya. Mm-mm. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai pertama Castella. Kali di.
5: Iya. Iya.
3: Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari lapang warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
4: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Castella seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong. Saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
5: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah, betoran duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
4: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya, cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wah.
4: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lamongan Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
4: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan ya. Oke. Apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
5: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kan.
4: Boy tampurung itu sekali.
3: Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah dilempar bola. Dengan bola kena badan, berarti kalah.
5: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
5: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Kan lawannya anak kecil semua kan.
5: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
4: Ya,
3: bagi
4: karena
3: rata. Bagi rata. Ya. Oke, biar fair lah ya.
5: Iya,
3: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya.
4: Iya.
3: Kalau permainan yang biasanya dilaksanakan di lapangan waris ada terada istilah itu.
4: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya, yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah nggak mau keluar,
5: masih mau main
4: lagi.
3: Oh, ya. jadinya anak emas ya,
4: betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya, bukan ya, tapi biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota. Mm-mm. Satu orang berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya, kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
5: Iya.
4: Iya, betul.
3: Oke, okay. Konsumsinya ini dari donatur kah atau?
5: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu? Kayak patungan gitu.
4: Oh, patungan.
5: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin nutrisari dicampur sama es batu sama
3: juga
5: air.
3: Juga disebut nama produk ya.
5: Sorry.
4: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
5: Iya,
3: gitu. Dari tadi saya kok dipanggil Ibu mulu ya.
4: Iya,
3: jadi seperti itu ya. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
5: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, okay. Jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
5: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya.
5: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
5: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado,
5: iya.
3: Eskado,
5: iya,
3: itu
5: betul
3: kan
5: sekali.
3: Bye-bye cici-cici.
5: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
4: Iya.
3: Itu paling asik tuh, sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
5: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
4: Gitu. Oh, gitu ya.
3: Jadi bermain sambil belajar. Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
4: Kendala ya. Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
4: ini,
3: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
4: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye, Ibu. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak-anak.
3: Wow, banyak sekali ya.
4: Begitu.
3: Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
4: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
4: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan Ibu.
3: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget. Ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
5: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya.
5: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh Domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
5: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk, Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada. Gitu, Kak.
3: Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
5: ya. Mungkin, ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau lari karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30 ya.
2: Siap,
3: mungkin sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Kalau untuk 0812-1124-928. Nanti kita bakal balik lagi ya, Kak Rima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana. Mari tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Adalah Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar perempat. Balik lagi ya, kita di siaran berjalan kita di siang hari ini bersama perempat Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari, dan juga Kak Sandi di perempat Ternate. Kak Rima.
3: Iya, Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak.
3: Sudah ada telepon bunyi tuh. Ya, iya. Memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang ini.
2: Iya, langsung boleh kita angkat terima. Ya.
3: Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Karima sama Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya?
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Lukasa?
4: Kabar Lala, Baten.
3: Alhamdulillah. Oke, okay. Lon, ada pertanyaan kowane, silahkan.
4: Perempat Jakarta, Bang Jo, Assalamualaikum, Subah Jo.
2: Josuba. Waalaikumsalam, Josuba, Bang Taher.
4: Ya, jawab, ya, Josuba Jo, jawab Josuba. Itu salam Ternate gitu.
3: Iya.
4: Bang Jo udah tahu kenal, kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya, jadi saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Ya.
4: Iya, ke Kaulan sama Kak Sandi ya.
2: Gitu.
4: Yeah. Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget apalagi boy.
3: Boy Tampurung.
4: Nanti kalau Boy Tampurung itu.
3: Uh-uh.
4: Nah, bagian limpar siapa yang susung itu. Nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
3: Oh iya, lompat tali. Merdeka pusa tuh lompat tali.
4: Ya, cengenge juga itu paling bermain paling seru itu. Enak itu. Itu tidak bisa nengok etat bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu dia punya tingkat keberapa kalau itu garis berarti dikatakan apa salah out. Jadi pertanyaan saya langsung saja itu kan ini kan sudah pengaruh dengan gitar di semua HP dan macam-macamnya anaknya jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma harga HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan internasional ini jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak jangan terlalu fokus di apa pegang HP gitu jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya mohon dijelaskan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh
3: Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Bang Taher, iya silakan.
3: Siapa nih yang mau menjawab? Kak Wulan atau Kak Sandi, silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan biar bisa dilihat oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
3: Oke, okay. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
3: Halo Perempat.
6: Halo, selamat datang di Kota Ternate.
3: Asik.
6: Orang datang dari Rato serindu Kak Rima Melati yang
3: nama saya dirubah ya sama Cikgu ya.
6: Aduh, apa kabar Kak Rima?
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
6: Bahaya bahasa, memang kalau bahasa-bahasa daerah harus kita pelajari.
3: Iya.
6: Jakarta sih ganteng. Aduh, Wang Jojo.
2: Iya, Cikgu.
6: Kita dulu ya. Terus ini narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya.
3: Alhamdulillah.
6: Halo Kakak Wulan dari.
5: Halo.
6: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Aduh, secara ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya memang kalau temanya ini menarik sekali, permainan kita masa-masa kecil ya Kak Rima ya.
3: Iya.
6: Jujur ya. Apalagi Innovo Tuniru. Ini aja kata-katanya barunya ini. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah gak ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Innovo Tuniru atau namanya atau Innovo
3: Tuniru ya,
6: sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara, untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu yang mulai tergerus lah zaman dan gawe, begitu katanya. Nah, kakak-kakak yang narasumber ya, kak ulang sama kami. Saya mau tanya, ini kan ada bentuk kegiatan dan semangatnya karipan lokal ya. Nah, seperti apa inspirasi seni dan tradisinya ini? Terus, bagaimana dengan ragam permainan yang diangkat ini? Kan, apalagi aku pernah dengar ini memperkenalkan kembali warisan apa seperti Toki Gaba-Gaba, begitu ya. Itu kan bisa juga ya. Nah, itu aja dua pertanyaan. Nah, terus yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Innovo Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu kakak-kakak yang narasumber ini.
3: Oke.
6: Okay. Sudah paham ya, pokoknya saya kasih pantun. Pantunnya boleh?
3: Boleh.
6: Dengan sesuai tema hari ini. Begini Kakak Rima pantunnya. Kalau kata-katanya ucapan salah, mohon maaf ya karena begini. Pigi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goroho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru, begitu pantunnya. Pokoknya
3: sukur dofu.
6: Salam semua abah saudara. Terima kasih Kakak Rima.
3: Sama-sama.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaannya Cikgu ya.
3: Langsung ya tiga pertanyaan.
2: Besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
5: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus lengkali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
3: Jilo-jilo, igo pampa jilo.
5: Iya.
3: Terus Igo itu kan kelapa ya, bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
5: Sama lengkali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya, dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya. Di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali itu?
3: Lompat pusa itu.
5: Iya.
3: Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
5: Sama juga sih.
3: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
5: Iya, betul.
3: Oke, yang ketiga mungkin Kakak Sandi bisa dijawab.
7: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya itu biasa kalau untuk untuk buah tampurung biasa kita gunakan properti ya jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu. Terus untuk lompat karet ya jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
5: Ya paling
7: untuk
5: sering sih kami
3: batu. Sering batu, batu, ya. Batu yang agak besar.
5: Agak besar
3: bentengnya ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta. Okay, ya, Karima.
3: Halo, Suara Budaya Nusantara.
8: Halo, assalamualaikum Karima, selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak-nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
8: Boleh.
3: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ica.
3: Oh, Ica.
8: Iya.
3: Oke, Ica. Apa Kareba?
8: Angkat baji-baji nih, adik Cik juga.
3: Sudah miman, Re?
8: Apa?
3: Sudah miman, Re?
8: Sudah nih.
3: Oh, oke. Okay. Pertanyaannya apa?
8: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo, halo Bang
2: Ica. Iya, Ica.
8: Aku tadi mau telepon ke sini tapi enggak diangkat, jadi pindah lagi deh ke tempat.
3: Oke, soalnya banyak hantu ya.
8: Jojo gantian dong angkat teleponnya dari Adi dan dari sana gitu. Jadi ya ada teleponnya. Bang Jojo, halo ke
3: ya.
8: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya?
3: Domikado.
8: Domikado itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Putus, aku nggak suka dengan itu.
3: Oh, domikado, oke.
8: Kalau di sini kan sebentar lagi mau 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main apa namanya tuh, main bola kasti ada di sini, di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu. Terus ada namanya kita jalan kaki pakai bambu itu, apa sih namanya tuh, kayak gitu juga ada.
3: Oke.
2: Okay. Oh, jalan kaki pakai bambu.
3: Iya.
8: Anaknya Mbak Terima masih suka nggak main-main kayak dulu gitu?
3: Kok pertanyaannya ke saya?
8: Makasih ya semuanya. Assalamualaikum.
2: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi. Langsung ya.
3: Kalau sekarang karena agak capek ya, jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, itu seperti apa?
5: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya, saling apa sih namanya ini,
3: saling itu ya, ditindih ya,
5: iya,
2: ditumpuk
5: terus kita nyanyi tuh domikado eska nanti di akhir
3: sampai tri ya kan,
5: iya sampai akhir
3: jadi
5: lagu,
3: jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya.
5: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu.
3: Ada hukuman khusus tidak kalau yang kalah?
5: Tergantung sih, kalau biasanya anak kecil ya biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga. Itu
3: kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan, ada pesan WhatsApp dari RRI
2: ini
3: Jakarta.
2: Ada pesan WhatsApp dari, ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya, sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda, kata gitu ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur dofu-dofu, salam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya Yang mau nanya dalam dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu? Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Wulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya ini untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk apa namanya menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Wulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya, ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
3: Oke, silakan langsung dijawab.
7: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya tadi
3: dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
7: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut itu.
5: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampuro gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu. Iya,
7: senyamannya dipakai.
3: Ya, oke. Okay. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi.
5: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan Go to School. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya. Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa gitu. Kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
5: Iya, itu juga penting sih.
3: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup.

0: lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan Boy Tampurung. Iya.
1: Karena saya kan, salah satu korbannya dulu.
0: Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih kakinya sering apa namanya kayak lecet.
2: Kesaleo juga.
1: Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu ya, kan?
0: Tidak.
1: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
0: Biasanya penanganannya ya kami kan ada ini ya apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu. Kami kompres aja.
1: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
0: Mungkin seperti
3: siap,
0: itu.
3: Siap. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Kak Rima, Kak Wan, dan juga Kak Sandi. Nah untuk biasanya kan dia tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga? Atau gimana tuh?
4: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan itu biasanya dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
1: Itu tiketnya masuk ke tempat
4: tiket
1: wisata
4: masuk, ya.
3: Secara jangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu ya Kak Rima, ini karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Kak Rima,
1: iya baik, silakan Kak Wulan closing statementnya.
0: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung, apa ya, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya, kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
1: Oke, Kak Sandi silakan.
4: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
1: ingin merindukan ya.
4: Merindukan permainan peradilan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
3: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
0: Di TikTok sama di Instagram ya, namanya Lapang Warisan.
4: Lapang Warisan.
3: Itu digabung Lapang Warisan. Atau ada pisah?
0: Dipisah Lapang Warisan.
3: Lapang Warisan. Lapang underscore atau Lapang titik?
0: Lapang, bentar saya lihat dulu.
3: boleh.
0: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
1: spasi lapang gitu.
0: Iya, cuman spasi.
1: Oh, spasi.
3: Oh, itu untuk search by name aja ya. Oke, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar Pro4 untuk Lapang Warisan di sosial media warisan. Ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RR ini tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
1: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di radio visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Pro4 Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Pro4 FM Jakarta atau di channelnya Pro4 FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung.

Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas.

0: Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Torang Bagu Dapa lagi di program Torang Badangdut edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Langsung Rima terima penelpon yang ingin bergabung. Halo Torang Badangdut.
1: Badangdut Torang punya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Atus ya.
1: Abang Atus, abang yang jelek di Jawa Timur nih.
0: Bagaimana kong?
1: Panas jadi tong muka soi terhadap.
0: Panas. Kalau panas itu toh saatnya orang bajumur ikan dan bajumur baju.
1: Bajumur apa-apa cepat kering.
0: Tapi kalau panas begini kan berarti durian manis toh?
1: Barima justru durian itu yang memang terjadi.
0: Begitu.
1: Rambutan juga nih angus-angus.
0: Jaara batu ya.
1: Iya, banyak rusak. Magis nih begitu lagi. Terlalu panas, terlalu banyak. Tanpa hujan tuh jadi. Menyimbangi jadi. Kali ini juga ya termasukkan kira ada nih rusak total yang
0: penting. Yang penting sehat saja. Teras lamanya Muni harus untung terus terada.
1: Ya betul, barang ini terutama mau termasukkan terus kali-kali.
0: Betul. Iyo, kong mau dengar lagu apa nih?
1: Aduh abad ini terhafal lagu dangdut jadi punya.
0: Berarti apa sudah? Cita-cita tas sudah?
1: Barima pilih sudah.
0: Goyang domang sudah?
1: Itu sudah. Begini tombak goyang lagi.
0: Olahraga sekalian terada.
1: Itu terada. Ini yang orang baku tunggu nih.
0: Siap.
1: Berarti abang itu orang pertama kah Pak?
0: Iya, benar sekali.
1: Salam buat Barima, selamat bertugas, harapan sehat selalu Pak.
0: Amin.
1: Cuacanya agak panas, tapi ya, yang penting jangan kepala panas tuh, kalau kepala panas. Kalau kota Ternate itu kan biar panas, tapi banyak apa es jadi kelapa muda. Kalau di sini ini paling cuma kelapa muda saja.
0: Itu yang lebih sehat tuh daripada tuh minum es, kan tiba-tiba sakit lagi.
1: Itu lagi yang panas, jadi kalau minum apa sama kelapa muda lagi harus. Orang bilang butuhkan kelapa muda, sekian selalu lagi Terus salam buat ini rekan-rekan yang selalu bergabung. Jaga salam Abang Atus, Torang Star ke Ternate dulu. Ada Tompi Mama Indah. Mama Indah ini Abang Atus salam, tapi kadang-kala dia nih jaga lupa-lupa lagi.
0: Hati sakit.
1: Mama Indah, harapan sehat selalu. Buat Tompi Pak RT lagi. Pak RT suku komando tuh masyarakat selain merah putih kah belum tuh dia tuh. Mangga dua ya, karena kita menyambut 17 Agustus harus kita sama-sama mengibarkan bendera merah putih, halaman rumah juga bersih. Terus buat Pak Yasi Mama Ulfa, terus buat Tompi Pak Haji Halil nih, Pak Haji Halil tuh nomor musuh teraktif ya Pak. Pak Haji, terus Cidore, ada Tompe Kuai yang ganteng. Terus Kuai juga me bilang durian me payah le rusak semua.
0: Tanah
1: goyang begitu tuh panas begini nih. Istilah Armoko bilang biar agama kuat me tong rubuh kok cuma buah-buah. Armoko diketawa saja nih Armoko. Armoko me bokir lagi. Termau masuk jalur baru dia bilang dia malu. Tidak apa-apa buat Armoko juga. Buat Kuai, Kobuce, Bundin, Ipin, terus Bumbuce juga, Tompe Kuama juga. Kuama ini kan masuk di Pro 1 saya, Kuama nih. Terus dibacan Andi dibacan, Andi Batam, Andi Jambi, Dika Ditaliabu, Purnama Sari, Bunda Els, Nona Fika, Ibu Natalia, Ibu siapa jaga bilang opa atus tuh di Palu lagi tuh.
0: Bu Farida.
1: Semua sudah lagu Gwen Dumang nih buat semua, terutama buat Barima yang lagi berdinas hari ini. Barima kalau malam siapa yang berdinas?
0: Malam nanti insya Allah ada Kakak Tasnim.
1: Oh iya. Oh berarti anak-anak PKL tuh kembali ke kandang masing-masing gak Pak?
0: Kandang apa? Masih ada, masih ada. Insya Allah masih ada. Besok dorong masih ada.
1: Kemarin ada PKL tuh, salam buat mereka semua. Harapan saya dan studinya cepat selesai.
0: Insya Allah.
1: Salam buat ini Mbak Rima pula cilat juga.
0: Siap.
1: Mbak Rima tuh.
0: Alhamdulillah SMA kelas 1.
1: Mudah-mudahan apa aderehan apa bisa sukses.
0: Amin, insyaallah.
1: Selesai tamat bisa mau tes ke TNI ke polisi ke, yang penting sukses. Bahas juga doakan
0: karena iya. Kayaknya jadi pebisnis aja ya.
1: Bapak itu semua terjun ke TNI dengan polisi, jadi buat mereka yang bertugas di, buat Fredly juga yang bertugas di PAM Satuan Brimob, dan buat semua-semua sudah dikasih
0: keponakan
1: di berbagai daerah. Oke, kasih banyak. Syukur Fudofo. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Abang Atus ya. Kalau Rehan saya bebaskan ya, mau jadi apa saja, yang penting uangnya halal ya. Oke, Toron terima lagi. Halo.
2: Halo.
0: Aduh.
2: Assalamualaikum. Selamat sore.
0: Sore. Aduh, panas-panas begini kok dapat puji. Panas-panas begini kok dapat puji tuh kira-kira dia berasa kayak esteler. Apa kabar, Dika?
2: Iya, alhamdulillah kabarku baik banget. Saya kira cuaca di alam.
0: Orang Ternate bilang sahus, aduh. Dika mau denger lagu apa? Dika, ini suaranya kok tiba-tiba kayak gini ya? Halo?
2: Iya, iya.
0: Dika mau denger lagu apa?
2: Lagunya dari Nada Soraya.
0: Siapa Soraya?
2: Nada Soraya.
0: Nada Soraya. Judulnya?
2: Judulnya Pria Idaman.
0: Pria Idaman. Oke, Rima cari ya. Salam-salamnya silahkan.
2: Iya, Pak. Iya, salam-salam pertama
0: buat Rima yang lagi bertugas.
2: Salam bertugas.
0: Makasih.
3: Halo, selamat sore Kak Rima.
0: Sore. Apa? Ini gak aku dengar suaranya. Suaranya agak gangguan deh hari ini.
3: Iya, ini sudah bagus Kak, udah dengar.
0: Iya, udah bagus, udah bagus.
3: Iya. Saya sebut tadi, saya tanya apa kabar kakakku yang manis.
0: Oh, baji-baji, Ji.
3: Ya, salamnya pertama buat Dika tadi. Terima kasih senggolannya saya. Semoga kita baik-baik saja di sana. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan tugasnya. Ya, baik saja bersama keluarga besarnya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kerjakan tugas harus teliti. Kejujuran adalah kunci terbesar terbaru kita. Terbaru itu. Dari mana?
0: Oke.
3: Terus buatnya Bunda Ustazah, Bunda Natalia, Pai, Pebute, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Salam persahabatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Karima, buat selalu, buat terdekatnya, semoga tetap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan kebetulannya.
0: Oke, terima kasih kembali buat duet Andika ya. Atas atensinya sore ini, sudah ada dua lagu yang akan Rima hadirkan untuk sahabat budaya. Pastikan ngoni terus badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: dangdut torang punya.
1: Itu bukan

0: Sahabat Budaya, balik lagi di program Torang Badangdut Pro 4 RRI Ternate. Nah, untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung, Rima suka kasih aktif lagi line telepon di 0921 3126518, juga 0821 9526 6695. Torang terima lagi yang ingin bergabung. Halo Torang Badangdut.
1: Halo Dandut Torang Punya.
0: Ko Ai, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, terima.
0: Oke, habar gak TB?
1: Habar lahan nih, wangi sahulah nih.
0: Wangi sahulah, sahulah kure. Ya jauh ya. Jadi kalau tidurnya pakai re, ternate pakai ne. Asli?
1: Sama saja.
0: Sama saja.
1: Betul, itu sama.
0: Kok Ai mau dengar lagu apa nih?
1: Meminta lagu Gelandangan dari Roma.
0: Roma Gelandangan ya.
1: Gelandangan.
0: Oke, salam-salamnya oke, silakan.
1: Salam, salam hormat saya terima, bareng operator juga harapan sehat selalu. Amin. Bersama keluarganya juga di rumah, harapan sehat.
0: Amin.
1: Ada Budin, Ipin, Buce juga Bang Abdul di Tidore, harapan sehat selalu. Ada Ma Indah, Bunda, Mama Ida juga di Teloko Ostal. Pak Yasin, Bari Mama Ufa, ada Mama Iba juga. Bung Okis, Akad, ini juga harapan sehat. Ada Ma Fiat, Bung Tahir, Bung Atul juga. Harapan sehat. Ada Andi Batam, Andi Batan, Andi Jambi juga harapan sehat. Ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara. Ibu Farida di Palu juga harapan sehat. Ada Purnama Sari, ada Bunda Es, Bunda Natalia juga Pak Junaidi. Oh, harapan sehat semuanya.
0: Oke,
1: Rima, terima kasih atas
0: waktunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Ai. Ada Bu Farida di telepon WA ya, semoga kali ini bisa terhubung ya. Halo. Ini suaranya nggak keluar ya, Ibu Farida. Nanti bisa gabung ya di 0821 9526 6695. Tadi cuma tersambungnya, keluarnya di komputer aja nih. Ya, mohon maaf sekali. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, halo Bandung kita.
2: Mbak Rima ya?
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Orang Palangkaraya Mbak Rima. Aduh, salam sehat lembah Mbak Rima ya.
0: Iya, salam sehat juga. Orang Palangkaraya, siapa ya?
2: Iyalah, mau bisa masuk dari Palangkaraya ke Ternate, alhamdulillah ya.
0: Iya, tapi lupa lagi namanya.
2: Aduh, enak banget namanya dipanggil. Kok bisa lupa tapi Marima nih gimana ya?
0: Iya, soalnya banyak dari tadi namanya muncul terus di komputer lah. Namun jadi saya, bingung
2: nama saya.
0: Saya
2: pendek aja kok dipanggilnya Edo.
0: Iya, Kakak Edo. Astaga, mohon maaf lahir batin Kakak Edo.
2: Enggak apa-apa, pengalaman lupanya enggak bisa, gimana ya?
0: Iya, tapi yang penting saya enggak didenda ya?
2: Enggak, kenapa yang Mbak Rema ya?
0: Oh gitu, alhamdulillah. Kakak Edo
2: mau... Termasuk ke Ternate ini kan sayang dari penyiar semuanya.
0: Ih, Masya Allah, tabarakallah.
2: Saya kan, saya usahakan masuk, tapi kadang-kadang agak susah aja, orang Jawa tuh angel tuh Mbak.
0: Huh? Angel ya, angel.
2: Orang Jawa tuh angel maksudnya Mbak.
0: Kalau di sini gitu, bilang apa ya, susah. Susah aja sih ya. Susah sadu. Pusing saras sadu.
2: Angel
0: ya. Kalau di sini ada penekanannya. Sengsara sadufu. Gitu. Oke, Kak Edo mau dengerin lagu apa?
2: Aja Roma Irama aja, Yatim Piatu aja.
0: Roma Irama tadi sudah di request lagu Gelandangan.
2: Oh gitu ya, nggak boleh lagi ya Mbak Rima.
0: Iya.
2: Ya. Kan nggak boleh ya, tapi udah naik tadi ya.
0: Iya, ini mau naik maksudnya.
2: Oh gitu ya, lagunya apa ya, lupa-lupa ya? Ingat lah. Anu aja, lagu dari LP aja, lagu lama, Wahai Kaumku aja.
0: Wahai?
2: Wahai Kaumku.
0: Wahai Kaumku. Oke. Okay. Iya, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya buat kru empat Ternate semuanya ya, salam sehat semuanya.
0: Makasih.
2: Banyak rezekinya. Tapi ini udah gajian ya Mbak Rima ya?
0: Udah lewat.
2: Iya.
0: Udah lewat kalau gajiannya.
2: Bang Edo nggak kena pisang gorengnya, goreng pisangnya, nggak ada lempar ke Palangkaraya ya?
0: Iya, kalau lempar ke Palangkaraya jatuhnya malah di samping studio.
2: Gitu ya, nggak nyampe-nyampe ke Palangkaraya gitu ya.
0: Iya.
2: Mbak, itu aja lah minta lagunya ya buat Mbak Rima. Disayang bapaknya, suami kan namanya gitu ya.
0: Iya, amin.
2: Ibu juga, itu sehat selalu ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Ya, itu aja Mbak Rima ya. Salam okay. Semuanya buat pendengar Pontar Ternate ya.
0: Sip,
2: dari kejauhan, bye-bye aja gitu ya.
0: Iya, makasih Ko Edo.
2: Biar bisa disenggol nanti Mas Edo di Kota Palangkaraya ya.
0: Siap.
2: Ya, makasih Mbak Rima ya.
0: Sama-sama, insyaallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rima.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua lagu ya. Jadi yang bergabung mau request lagu kayaknya ditahan dulu. Setelah dua lagu berikut ini baru Rima balik lagi di program Torang Badangdut.

0: Sahabat budaya, masih bersama orang di Perempat RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha, masih dalam program Torang Badangdut ya. Satu penelpon terakhir, Rima terima sebelum kita akhiri kebersamaan kita sore ini. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum.

0: Udah, silakan.
1: Salam buat semua pendengar setia yang lagi mendengar sore ini. Ada Mama Ida di seputaran Toloko Oscar, harapan sehat.
0: Amin.
1: Terus ada Purnama Sari, Bang Andi juga. Terus ada Ko Andi Alvarez. Ada Ibu Ila, ada Cece Ayu, ada Cimina Cimini, ada Akadi Maliaro juga, ada Mas Santoso, Mas Biono, terus ada Kakak Oce di Siko, Uco di Sadia, terus ada Pak Arifin di Tafure juga, ada Ko Yasim, ada Mama Ulfa juga, ada Kota Hermafia juga, ada Abang Atus, terus ada Pak Abdurrahim, terus yang di Tidore sana ada Ko Din, ada Ko Aiko sama Ko Buce, Bung Abdu juga, ada Bung Ipin, terus ada Pak Junaidi, Bunda El, Bung Benijo, di seputaran Akegale ada Mama Haji Titi Pora, terus ada Bung Uci, Uci ya, Kakak Rima di Kolong Cucu, siapa tuh?
0: Kok Uci.
1: Terus ada Haja In juga di Kolong Cucu, terus ada Mama Sul juga di seputaran Akegale, terus ada Putra di Perumnas, ada Abang Otis bersama rekannya Om Wadok. Ini pokoknya fans Mbak Riman.
0: Selalu ya setia tuh sampai ke Wadok.
1: Terima lagu spesial buat orang semua yang lagi mendengar sore ini, yang lagi minum teh sore, selamat minum teh sore. Oke, syukur Rocky Dofu.
0: Syukur Rocky Dofu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Indah tensinya sore ini ya, tiba-tiba muncul lagunya ya. Oke Mama Indah, jadi penelpon terakhir di program Torong Badangdut Senin 3 Agustus 2026 ya. Terima kasih juga untuk Wani semua yang sudah bergabung di kesempatan sore ini. Insya Allah Torong ketemu lagi, baku dapat lagi di program yang sama, tentu di waktu yang berbeda ya. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi. Yeah.

0: Terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, putra Baginda Binaud, dan putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, putra Baginda Arif, dan putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud, dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud. Berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan, dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Meluku Kieraha, saya Rima Amurang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut panji dan bendera kecil yang disebut dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut paturo, yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat sesadu utamanya diletakkan alat musik tradisional kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari Bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang sampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha edisi Senin 3 Agustus 2026. Saat ini sudah pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur. Di sore ini Sahabat Budaya Torang masih temani dengan persembahan lagu-lagu hiburan menjelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sebelum nantinya Torang akan bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore. Sore nanti ada Safira ya akan menyampaikan ragam informasi yang dirangkum dalam Warta Berita Sore Pro 1 RRI Ternate.

Diri dari Ruang Dengar Sahabat Budaya di kesempatan sore hari ini. Di Kia Raha Malam nanti akan ada Kakak Tasnim yang bertemang Sahabat Budaya sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Sebelum pamit, terang juga akan bergabung Deng Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita sore pukul 18 waktu Indonesia Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku diapa lagi.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate ingatkan sejumlah Pemda terkait dengan ancaman 18 titik api yang terpantau lewat satelit. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Play Go pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay Mamba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate ingatkan sejumlah Pemda terkait dengan ancaman 18 titik api yang terpantau lewat satelit. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Sagala.
1: El Nino ini, kekeringan di Maluku Utara ini adalah sudah banyak mulai muncul hotspot, titik api ini.
2: Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate mengingatkan pemerintah daerah Halmahera Selatan, Halmahera Barat, dan Halmahera Utara agar mewaspadai sejumlah titik api yang terpantau lewat satelit. Hal ini disampaikan Kepala BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, kepada RRI Senin pagi. Menurutnya, titik api yang terpantau lewat satelit tersebut memiliki konfiden di atas 80% atau dengan level tertinggi. Sedangkan jumlah titik api yang terbaca satelit untuk Halmahera Selatan sebanyak 11 titik, Halmahera Barat 6 titik, dan Halmahera Utara 1 titik.
1: Itu di bulan Juli kemarin, itu yang cukup banyak di Halsel, Halmahera Selatan, itu ada 11.
3: Titik api ya?
1: Iya, satelit NASA MODIS, ya sensornya Terra Aqua ya, itu memang, iya gitu. Kalau sudah di atas 80% artinya sudah kebakar sebetulnya itu mungkin.
3: Sebakar,
1: iya.
3: Baik.
1: Cuma memang perlu di ground truth-nya ya. Perlu diverifikasi lagi.
2: Sementara itu, Sekretaris BPBD Provinsi Maluku Utara Rizval Tribudianto mengatakan, pihaknya sejak Januari lalu telah melakukan sejumlah antisipasi kebakaran hutan untuk semua kabupaten kota di Maluku Utara. Mengingat anomali El Nino di 2026 diprediksi akan berlangsung lama, sehingga sosialisasi dan himbauan terus dilakukan pihaknya agar dapat meminimalisir dampak akibat kemarau panjang.
4: Dengan kekeringan yang begitu tinggi, sedikit saja percikan api bisa langsung memicu dampak yang sangat besar. Nah, kami sudah melakukan sosialisasi agar ini bisa diminimalisir. Tentunya peran masyarakat sangat diharapkan, berperan penting di dalam.
2: Rizval juga menambahkan, BPBD Kabupaten Kota di Maluku Utara agar selalu siaga dan terus memantau situasi kekeringan yang terjadi serta berkoordinasi dengan pihak terkait agar dampak kekeringan tidak menimbulkan ancaman kebakaran hutan di wilayah masing-masing. Reporter Diana Sagala melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat kualitas sumber daya manusia di sektor konstruksi. Sebanyak 100 aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengikuti pelatihan sekaligus uji sertifikasi tenaga ahli konstruksi sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam mendukung pembangunan infrastruktur daerah. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
5: Sinergi ini merupakan langkah strategi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang betul-betul bisa memahami wilayah dan akan mampu memberikan kontribusi berarti bagi kita.
6: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara menggelar pelatihan dan uji sertifikasi tenaga ahli konstruksi yang berlangsung di Bela Hotel Ternate mulai 3 hingga 6 Agustus 2026. Kegiatan ini dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe. Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi Dinas PUPR Maluku Utara bersama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 7 Jayapura. Selain mendapatkan pembekalan materi, seluruh peserta juga mengikuti uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesional berlisensi untuk memperoleh sertifikasi sesuai standar nasional. Sebanyak 100 peserta dari lingkungan Dinas PUPR Maluku Utara dibagi ke dalam 5 bidang keahlian, yakni teknik bangunan gedung, perencanaan jembatan rangka baja, teknik pantai, teknik irigasi, serta teknik air minum. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehi, menegaskan, pelatihan ini bukan sekadar memenuhi ketentuan administrasi, tetapi harus berdampak nyata terhadap kualitas pembangunan yang dirasakan masyarakat.
5: Sinergi ini merupakan langkah strategi dalam mewujudkan sumber daya manusia yang mumpuni, yang betul-betul bisa memahami wilayah, dan akan mampu memberikan kontribusi berarti bagi kita.
6: Sarbin juga mengingatkan, tenaga teknis PUPR merupakan garda terdepan yang memahami kebutuhan infrastruktur di Maluku Utara. Karena itu, kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada kompetensi aparatur yang dimiliki. Menurut mantan Kekanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, setiap tenaga kerja di bidang konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi sebagai bukti profesionalisme dan kemampuan teknis.
5: Sertifikat ini adalah bukti bahwa aparatur kita tidak hanya bekerja berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan standar keahlian teknis, regulasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku serta memiliki profesionalitas yang tinggi.
6: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Saiful Amin mengatakan, meningkatnya pembangunan infrastruktur darat, pesisir hingga perairan di Maluku Utara menuntut ketersediaan tenaga ahli konstruksi yang memiliki kompeten dan tersertifikasi. Pelatihan ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pemenuhan tenaga ahli konstruksi bersertifikat di Maluku Utara. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Universitas Hairun, organisasi profesi, serta sejumlah perusahaan konstruksi nasional, diantaranya PT PP, PT Brantas Abi Praya, PT Adikarya, PT Hutama Karya, dan PT Wijaya Karya. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, saudara. Tiga lokasi parkir di dalam wilayah kota Ternate masuk target Satlantas Ternate untuk dilakukan penertiban. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
3: Sejumlah lokasi parkir dalam wilayah kota Ternate mulai dilakukan mapping oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ternate. Mapping tersebut dilakukan untuk melakukan penertiban atau himbauan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Lantas Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI. Dirinya mengakui saat ini ada tiga lokasi parkir yang sudah dilakukan pemetaan, mulai dari parkir di Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate, Pasar Higienis, maupun Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate. Menurutnya, untuk melakukan antisipasi, pihaknya akan meningkatkan patroli di sejumlah titik tersebut.
7: Untuk yang parkir liar kan sudah jelas di masyarakat. Jadi langkah saya itu mungkin meningkatkan patroli terhadap anggota. Contohnya kan kalau di Pasar Higienis itu kan kita tetap patroli 9.30. Kemudian nanti rencana kita mau koordinasi untuk disub untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas di pasar. Sama untuk yang di Rumah Sakit Dharma Ibu itu sudah pernah ada koordinasi. Jadi nanti mungkin saya akan lebih cross check lagi, tindak lanjut lagi ke pihak rumah sakitnya. Itu memang kendalanya kalau dari masyarakat itu mengeluhkan kalau mau ke parkiran bawah rumah sakit itu jauh. Dan kebanyakan kan yang parkir depan itu tuh pengunjung atau keluarga pasien. Nanti mungkin kita silaturahmi lah ke sana biar cari solusi sama-sama. Ya, rumah sakit umum sama kan? Siap. Yang pas tanjakan lagi kan, itu kan mengganggu banget kan. Apalagi siap. Kan banyak truk-truk besar juga kan datang dari lawan arah itu. Nanti mungkin kita ya pelan-pelan silaturahmi lah. Satu-satu kita tindak lanjutin.
3: Kepada masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, dirinya berharap agar tetap mentaati peraturan lalu lintas selama berada di jalan raya, karena langkah tersebut semata-mata untuk keselamatan bersama baik pengendara maupun orang lain. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, warga lingkungan Ake Gale Kelurahan Sangaji bersama dengan Perumda Ake Gale Kota Ternate menggelar ritual Ake Masau 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari upaya pelestarian sumber air sekaligus menjaga kearifan lokal. Selengkapnya disampaikan reporter Sofianto Kubu berikut ini.
8: kegiatan yang diprakarsai oleh komunitas Chef Ake Gale bekerjasama dengan Perumda Ake Gale.
9: Warga lingkungan Ake Gale Kelurahan Sengaji bersama Perumda Ake Gale Kota Ternate menggelar ritual Ake Mosou 2026. Salah satu rangkaian ritual Ake Mosou yakni prosesi Siruru Juanga dimaknai sebagai simbol membuang atau menangkal setiap mara bahaya serta ungkapan rasa syukur kepada Allah karena telah memberikan dan menjaga sumber daya alam berupa air yang digunakan saat ini. Wali Kota Ternate M. Tauhid Sulaiman mengatakan, ritual Ake Mosou merupakan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dan perlu terus dipelihara sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat. Menurutnya, tradisi tersebut memiliki makna penting dalam menjaga keberlanjutan sumber mata air.
8: Memang kegiatan yang dimaksud atau ritual yang dimaksud itu adalah ritual lama yang sebenarnya sudah sering ditradisikan di tempat ini. Nah, sudah tentu kearifan lokal yang sudah ada ini semestinya tetap dipelihara. Konteksnya kan tidak sesederhana melihat bahwa itu sebagai ritual, tetapi ada kepercayaan tertentu yang memang menjadi bagian yang menguatkan orang di sini atas sumber air. Nah, alhamdulillah sumber air utama di Kota Ternate 60% itu disumbangkan melalui sumber Ake Gale sini. Intinya bahwa ada pesan tadi, yaitu minimal kita jaga sumber ini.
9: Sementara itu Ketua Komunitas Chef Ake Gale Alwan M. Arif mengatakan, masyarakat setempat hingga kini tetap konsisten melakukan upaya konservasi Ake Gale karena kawasan tersebut merupakan sumber utama air bersih bagi Kota Ternate.
10: Hingga hari ini masih konsisten untuk melakukan upaya konservasi Ake Gale. Karena kami itu hidup di lingkungan sumber air, jadi tentunya harus punya komitmen yang betul-betul tidak bisa diberhenti ya. Harus terus-menerus terjadi. Karena apa? Ancaman terhadap intrusi air laut, ancaman terhadap pencemaran sumber air Ake Gale itu terus-terusan ada, tidak pernah berhenti sampai hari ini. Kami berharap tradisi ritual ini menjadi agenda, paling tidak dia melekat di misalnya dinas kebudayaan lah, karena ini kearifan lokal yang kita jaga.
9: Alun berharap ritual Ake Mosou dapat menjadi agenda tahunan yang terintegrasi dalam program dinas kebudayaan sebagai salah satu bentuk pelestarian kearifan lokal Kota Ternate. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Berita terakhir, Saudara, Polda Maluku Utara tepis informasi adanya denda tilang untuk pengendara yang memiliki ban gundul. Selengkapnya kembali disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
11: Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara menepis informasi yang beredar di media sosial terkait pengendara sepeda motor dengan ban gundul akan dikenakan denda Rp250.000 atau pidana kurungan selama 1 bulan. Ditlantas menyikapi bahwa narasi yang tersebar di sejumlah platform media sosial tersebut merupakan narasi yang tidak benar atau hoax. Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Deni Hermawan saat dikonfirmasi RRI secara tegas meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait dengan aturan tersebut. Dirinya juga menjelaskan ketentuan mengenai kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 48 dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan raya wajib memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk kondisi ban yang masih layak untuk digunakan. Dirlantas juga menyatakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang tercantum dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas. Namun sanksi tersebut berlaku untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan secara umum, bukan aturan yang baru dan ditujukan bagi pengendara dengan ban gundul.
12: Layak jalan, Undang-Undang di lalu lintas 2009 kan sudah ada aturannya itu, jadi bukan menjadi denda atau pajak. Bukan, kalau memang kelengkapan kendaraan kan memang sudah diatur, kelayakan jalan itu sudah diatur dalam ketentuan undang-undang lalu lintas. Itu nggak cuma masalah ban, masalah kelengkapan kendaraan yang lainnya, ya
13: kan ada angin, pion, ada lampu reting, semua yang hal berkaitan dengan aspek kelayakan jalan.
11: Untuk itu dirinya menghimbau kepada masyarakat atau pengendara yang akan melaksanakan aktivitas di jalan raya agar memeriksa kondisi kendaraan, termasuk mengganti ban yang sudah gundul demi keselamatan berkendara. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi agar tidak mudah terpengaruh dengan penyebaran informasi yang tidak benar. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama dengan Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
14: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Publik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara setiap 3 Agustus 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari adalah cerah hingga cerah awan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat dengan kelembapan udara relatif antara 65 hingga 85%. Kondisi cuaca esok hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan di Pulau Taliabu pada siang sore hari. Untuk informasi perakiraan gelombang signifikan di Lombok Utara berkisar antara 0,25 hingga 2 meter. Waspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Lombok Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan dengan gelombang di wilayah Lombok Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Terima kasih Perakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Potase, Bung Ari, dengan DS Editor Syakir Salindiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Peringkat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan peninggal, setelah tadi kita ikuti Warta Berita Sore edisi Senin 3 Agustus 2026 untuk menanti azan maghrib peninggal pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat At-Tarim yang akan dibawakan oleh Haji Mu'ammar.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Peringat kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suatu ketika ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan, dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.

0: miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
1: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, Pak Tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

0: Radio Siromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Masih dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02. Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabiasu Bajo, sahabat budaya.

Torong Baku Dapel lagi ya di Kiraha Malam untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 12 malam ya. Pastinya malam hari ini Torong temani sahabat budaya dengan program Kiraha Malam, diawali dengan Sekapur Siri. Kemudian ada taki tamu kita Pro Ampa ya, untuk malam hari ini belum bisa dihadirkan narasumbernya, tapi Tora akan hadirkan dengan rangkaian informasi sahabat budaya. Kemudian ada Gamam Gaya Malam-Malam, ada juga Sagu Santai dengan lagu malam hari ini sahabat budaya. Nantinya akan bersama dengan Tasnim ya, request lagu dan juga salam-salam ya. Dan di akhir program ada musik malam rampas seperti biasa, Tora hadirkan lagu-lagu spesial untuk pengantar tidurnya sahabat budaya malam hari ini ya. Pastikan selalu bersama dengan Perempat Ternate, jangan pindah frekuensi ya sahabat budaya, pastikan di 95,1 FM. Dan malam hari ini sahabat budaya, ngoni semua yang lagi badengar, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan ya, dilempahkan rezekinya malam hari ini, dimudahkanlah segala urusannya, dan semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di mana saja Doram berada, khususnya yang ada di kota Ternate dan sekitarnya, yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga mendapat keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik sahabat budaya, ya, torang hadirkan lagu spesial berikut ini dari Tai Umar, sahabat budaya, penyanyi legenda legendaris Maluku Utara, dan karyanya masih terus terhadirkan ya di Pro 4 RRI Ternate, dan semoga beliau tenang di alam sana ya. Baik sahabat budara, maku dudara, terhadirkan untuk Anda mengawali perjumpaan kita malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

Menghadirkan informasi lain di mana anggota DPD RI Daerah Pemilihan Maluku Utara Hasbi Yusuf melakukan kunjungan kerja di Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman di ruang pertemuan Polda Maluku Utara. Hasbi menyampaikan sejumlah persoalan yang mencari perhatian

dan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Syukur Fudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Ya, sahabat budaya masih Tora hadirkan untuk Dora semua ragam informasi ya. Ya, baik sahabat budaya di mana Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangaji Malan Sangaji memimpin apel siaga Karhutla di halaman Polres Halmahera Tengah pada Senin 3 Agustus 2026. Apel digelar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau 2026, sahabat budaya. Ya, Ikram mengingatkan potensi kebakaran meningkat berdasarkan prediksi BMKG dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sahabat budaya. Ya, di mana Halmahera Tengah memiliki kawasan hutan dan lahan yang cukup luas ya. Ya, dan sahabat budaya, Bupati meminta seluruh instansi memperkuat deteksi dini serta pemetaan wilayah. Dinilai penting ya, karena wilayah rawan kebakaran secara berkelanjutan. Ya, ini untuk bagaimana mencegah munculnya titik api, sahabat budaya. Ya, dan sahabat budaya, Bupati juga meminta kesiapan personel, peralatan serta dukungan logistik terus dipastikan setiap saat ya, di mana seluruh sumber daya harus siap digerakkan ketika terjadi keadaan yang darurat, sahabat budaya. Simulasi penanganan karhutla diminta rutin dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan personel di lapangan, sahabat budaya. Langkah tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi menghadapi potensi kebakaran. Apel siaga diikuti unsur TNI, Polri, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, di mana kegiatan menjadi bagian memperkuat koordinasi menghadapi ancaman karhutla selama musim kemarau. Ya, sahabat budaya, informasinya Tora lansir dari rri.co.id. Ya, dan sahabat budaya, Tora informasikan untuk Anda, utamanya kaum muslimin dan muslimah di Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19.56 menit waktu Indonesia Timur. Jelang kumandang azan Isya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu kasidah berikut ini.

Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang.

ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kieraha.

0: Manhattan.
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu tantup maka tanoan, tamhonas maka lelehan.

0: kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
2: Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Voladomo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh,

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: 104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.
1: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu, Ustazah?
2: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
3: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk torang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunah Jumat yang sering torang lupa.
1: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Haji Radia M. Al-Hadar SIPMBDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya, maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah. Ya. Illalladzina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang beriman.
0: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro 4.

0: tuh dokter?
1: Gak ada apa-apa, Pak. Cuma sedikit stres. Papa tahu gak dokter menyarankan apa?
0: Apa?
1: Dokter menyarankan supaya kita rileks dengan liburan ke New York, Paris, London, Tokyo, atau Sydney, Pak. Enaknya kita pergi kemana ya, Pak?
0: Enaknya kita pergi ke dokter lain aja yuk.
2: Intermezzo.

Baby. 95,1 FM Pro 4 Terari Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih bersama dengan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 12 malam ya. Dora masih hadirkan ragam informasi ya untuk Dora semua sahabat budaya, di mana dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengingatkan masyarakat Maluku Utara untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino, yaitu fenomena ini diperkirakan semakin menguat selama musim kemarau tahun 2026. Sahabat budaya, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, Desindra Dedi Kurniawan, menyampaikan peringatan El Nino tersebut ya, di mana musim kemarau di Maluku Utara berlangsung pada Juli hingga September setiap tahun. Tahun ini musim kemarau diperkuat fenomena El Nino yang menurunkan curah hujan di berbagai wilayah. Kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran lahan, sahabat budaya. Ya, di mana anomali suhu muka laut Nino 3,4 sudah kategori kuat ya, di mana untuk Agustus hingga September diperkirakan menjadi sangat kuat, sahabat budaya. Ini disampaikan oleh Kepala BMKG, sahabat budaya. Ya, BMKG juga mencatat sebagian wilayah Maluku Utara mengalami periode tanpa hujan selama 31 hingga 60 hari ya. Di mana ini yang terdampak wilayah meliputi Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Pulau Obi dan Kepulauan Sula. Desindra juga mengatakan bahwa kondisi semakin berbahaya apabila periode tanpa hujan melampaui 60 hari ya. Situasi tersebut masuk kategori kekeringan ekstrim dengan dampak luas bagi masyarakat. Sahabat budaya, BMKG meminta pemerintah daerah segera menyesuaikan pola tanam menghadapi musim kemarau berkepanjangan. Langkah mitigasi juga diperlukan untuk menjaga ketersediaan air bersih dan mengurangi resiko gagal panen. Selain kekeringan, BMKG turut mengingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan terus meningkat. Data Sipongi Kementerian Kehutanan mencatat ada 18 titik panas berstatus kepercayaan tinggi selama Juli 2026. Sahabat budaya, BMKG terus berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah daerah memperkuat mitigasi bencana hidrometeorologi kering, di mana sinergi tersebut diharapkan mampu meminimalkan dampak El Nino di Maluku Utara. Baik, dan untuk Indonesia, sahabat budaya, di mana di bagian barat itu sudah mulai hujan ya, untuk daerah Maluku Utara ini khususnya di kota Ternate belum sama sekali terjadi hujan hingga saat ini ya. Dan BMKG juga meminta kita juga harus waspada dalam segala hal ya, apabila kita juga menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama ya, seperti jangan di musim kemarau ini jangan membakar sembarangan begitu ya. Jangan apalagi ya, apapun yang kita lakukan nantinya bisa menjaga lingkungan kita biar tidak terjadi hal-hal yang merugikan ya, sahabat budaya. Karena ada beberapa titik kemarin ya juga sempat terjadi kebakaran ya. Dan Tora masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau Lese Masoi, dan angkat adat atau Temo-Temo.

0: Kagak banyak orang juga. Buka dah.
1: Nggak mau.
2: Ya udah.
1: Rik, kenapa dibuka?
0: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai, biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
1: Iya sih.
0: Makanya buka aja, katanya mau mandi.
1: Tapi saya belum siap.
0: Apa sih? Cuma buka masker aja, pakai acara belum siap.
1: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
0: Iya, astagfirullahaladzim.

0: Кіраха.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
2: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
4: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di

0: santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tabea Subajo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini bersama dengan Tasnim, sahabat budaya, sampai nanti di jam 11 malam ya. Satu jam ke depan ya, torang seru-seruan sahabat budaya untuk bersilaturahmi di udara, sahabat budaya. Langsung saja yang mau bergabung, deringkan telepon sahabat budaya 3126518 0821 9526 6695. Di WhatsApp juga boleh, silakan sahabat budaya 0853 9853 3951 ya. Lagu pembuka Toras hadirkan ada Seventeen tadi, sahabat budaya. Bila apa tadi ya? Oke, torang terima kasih, telepon saja sahabat budaya kalau begitu. Oke, yang sudah gabung. Oke, halo Sagu. Oh, masih terputus sahabat budaya. Oke, torang terima lagi. Halo Sagu. Oke. Halo Sagu.
2: Santai dan lagu, selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Siapa coba? Ya, orang Tidore Utara.
1: Oh, orang Tidore Utara, Koipin. Suara agak sedikit apa ya? Berubah nih.
2: Iya, betul-betul. Harus cuaca kali ya.
1: Biasa Koipin bersuara pasti langsung dapat tahu nih.
2: Iya,
1: ini gara-gara makan kanari banyak atau bagaimana?
2: Bukan. Oh, kalau panas matahari ini.
1: Oh, kalau memang ada panas nih Mama Indah, jangan salah apa ya, salah sangka Mama Indah, bukan makan kanari banyak.
2: Mama Indah, Mama ini betul bila Mama Indah.
1: Sehat Koipin?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat juga di sini Koipin. Mau dengar lagu apa nih?
2: Bintang Kejora.
1: Bintang dari Kejora Gunawan.
2: Iya, lagu Manado no.
1: Oke, sekali-sekali itu orang bergeser.
2: Iya, bergeser. Cuma orang Akegali saja.
1: Iya, betul. Mau salam-salam dulu, silakan Koipin.
2: Oke, di pertama buat Adi Taslim, operator, selamat bertugas, semoga sukses, sehat selalu, panjang
1: amin
2: umur, murah rezeki, amin. Buat semua kru Pro 4, ucapkan yang sama. Buat tetangga sini, Ko Ai, Butet, Ko Ama, Ko Din, Bung Tahir, Bung Atus, Bung Otis, Andi Batam, Andi Alvarez, Mama Indah, Gadis Kulaba, Gadis Kulaba, Gale.
1: Sarifah ke apa nih?
2: Ah, Sarifah. Ya, tadi mau request lagu Sarifah nih, selama lagu.
1: Iya, betul.
2: Ah, betul. Oke, deh, buat Bu Natalia, Bunda Restrarita, Bunda Anggraini, Bu Farida, Figuria, buat anak-anak black metal, anak-anak operator master juga semuanya paling ganteng-ganteng. Lagu ada tuh?
1: Ada lagunya.
2: Iya, bungkus pakai sambal, jangan pakai
1: daun pisang boleh.
2: Nah, daun pisang boleh. Betul dengan lagu memori sudah kapan.
1: Oke, siap.
2: Oke, karena ada antri belakang tuh. Oke, adik ganteng.
1: Oke, baik.
2: Syukur dong.
1: Ya, syukur dafu juga untuk Koipin Rinaldi di Tidore Utara, sahabat budaya. Di belakangnya Koipin, toran terima lagi. Halo, Sagu. Halo. Sagu.
3: Assalamualaikum, Sagu. Santai dengan lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Toran P. Abang Atus. Ada di mana nih, Sahu Kota?
3: Sahu Kota.
1: Oke, siap. Lagi nonton bola katrada tuh, Abang Atus, Indonesia ada main.
3: Di saluran apa,
1: Di
3: Tapi jadi istirahat.
1: Oh iya, siap.
3: Berapa kosong Buntas nih, Bung Atus?
1: Belum tahu nih, belum bahoba dulu.
3: Oh iya.
1: Mau dengar lagu apa nih Abang Atus?
3: Abang Atus sudah, pasti sudah lah, orang-orang kopra jadi ampas kelapa sudah.
1: Oke, ampas kelapa dari Isti. Salam-salam dulu, silakan.
3: Su yang lewat dulu lewat.
1: Tadi Borko Ipin. Baru mulai.
3: Salam buat Bung Hato, selamat bertugas, harapan sehat selalu. Salam buat tim nasional Indonesia, semoga lulus ke Piala AFF ke. Karena lawan Vietnam kapan ini? Vietnam ya, keras lagi jadi, tapi minta doa menang. Salam buat semua-semua sudah yang selalu bergabung tuh.
1: Waktu siap.
3: Lagi saya like orang. Kasih kesempatan Pak orang lagi. Buat Teko Ai di Tidore dan Bundin sudah. Oke. Terima kasih banyak,
1: syukur. Oke, siap. Syukur dofu untuk Torampe Abang Atus yang ada di Sako, Sahu Kota. Kalau Sagu, Sahu Gunung katanya. Oke, luar biasa nih Abang Atus. Semoga sehat selalu di sana ya, Abang Atus bersama dengan keluarga. Baik, sahabat budaya. Masih toran terima lagi yang mau bergabung di 3126518 ya, 082195266695 di WhatsApp 085398533951 ya. Dan lagu requestan sudah ada Bintang Kejora dari Gunawan, requestan dari Ko Ipin Rinaldi di Tidore, kemudian ada Ampas Kelapa dari Isti Julistri, sahabat budaya, requestan dari Abang Atus di Sahu Kota ya. Oke, toran dengarkan dulu sahabat budaya Bintang Kejora dari Gunawan, spesial untuk Oni semua yang masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, dan tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
0: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

0: lagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai deng lagu Sahabat Budaya. Selamat bergabung untuk Wadi Samo yang baru saja bergabung bersama dengan Torang ya di Sagu Santai deng lagu ya. Sahabat Budaya, Torang hadirkan lagu requestan dari Ko Ipin Rinaldi di Tidore dan juga Abang Atus di Sahu Kota Halmahera Barat ya. Dan kembali Torang terima yang mau bergabung, silakan Sahabat Budaya. Malam hari ini deringkan di 312-6518 ya Sahabat Budaya di 0821-952-6695. Di WhatsApp juga Sahabat Budaya 0853-9853-3951. Ya deringkan Sahabat Budaya sampai nanti di jam 11 ya. Oke, mau salam-salam request lagu juga boleh Sahabat Budaya malam hari ini ya. Dan oke, malam ini juga Sahabat Budaya bisa tinggalkan pesan di WhatsApp Torang ya di 0853-9853-3951. Mau salam juga buat orang-orang terkasihnya ataupun orang-orang tercinta, kerabat, sanak saudara juga boleh ya. Mantan boleh. Baik Sahabat Budaya, Torang mau salam dulu untuk Firman ya, yang saat ini lagi monitor di 95,1 ya. Selamat malam Firman, semoga sehat selalu. Salam bahagia bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Baik, dan nantinya juga Torang di akhir program Sahabat Budaya di musik malam, Torang hadirkan lagu-lagu untuk terus menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya malam hari ini ya. Oke, nanti Torang putarkan juga lagunya. Oke, requestan dari Firman, Aku Harus Pergi. Pergi kemana nih? Mini Soccer atau Sulamadaha? Oke, dari Aris Lesmana Sahabat Budaya, nanti Torang putarkan ya Firman. Firman tinggalnya di mana nih Firman? Ya, dan pastinya malam hari ini sampai nanti di jam 11 malam Sahabat Budaya bisa kembali deringkan ya di 312-6518, 0821-9526-6695, dan di WhatsApp juga boleh Sahabat Budaya 0853-9853-3951 ya. Dan untuk malam hari ini yang lagi beraktivitas Sahabat Budaya, semoga selalu diberikan kelancaran dan dimudahkan segala urusannya malam hari ini. Dan semoga juga ya malam ini timnas kita juga 3 poin. Amin ya. Dan bisa keluar nantinya menjuarai Piala AFF ya, karena Indonesia ini belum pernah sama sekali Sahabat Budaya juara Piala AFF. Ini kalau di Piala Dunia 11-12 sama Belanda ya. Yang juaranya runner up Sahabat Budaya. Baik, dan Torang hadirkan dulu lagu requestan dari Firman Sahabat Budaya, Ari Lesmana, judulnya Aku Harus Pergi. Oke, belum tahu ya perginya kemana nih Sahabat Budaya. Dan nantinya Sahabat Budaya bisa kembali bergabung bersama dengan Torang di Sagu Santai Deng Lagu Sahabat Budaya setelah lagu berikut ini. Tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
0: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Perempat FM.
1: Masih bersama dengan Tasni malam hari ini, sahabat budaya di Sagu Santai deng lagu ya. Terus hadirkan lagunya Ari Lesmana, Aku Harus Pergi ya. Requestan dari Firman, sahabat budaya. Baik ya, terima masih terima yang mau bergabung, silakan deringkan lagi teleponnya di 3126518 atau di 0821-9526-6695. Sahabat budaya di WhatsApp juga masih toran terima ya, di 0853-9853-3951. Ini masih penasaran skornya Indonesia versus Vietnam ya, karena ada Sagu ya, jadi belum bisa bahoba ke sana ya. Di RRI Ternate juga ada nobar, sahabat budaya, rekan-rekan RRI ada sementara nobar di auditorium RRI Ternate ya. Dan sahabat budaya, sampai nanti di jam 11 ya, masih ada durasi untuk kalian semua yang mau bergabung. Jangan sampai nanti akhir-akhir baru, waduh, ini salah-salah ya, mau terima tapi acaranya sudah mau selesai ya. Silakan di 3126518, 0821-9526-6695 dan juga di WhatsApp 0853-9853-3951, sahabat budaya. Baik, dan malam hari ini ya, cuaca di Kota Ternate terpantau aman. Dan tadi juga sudah ada informasi dari BMKG, sahabat budaya, untuk torang senantiasa menjaga di musim kemarau ini agar tidak membakar sembarangan ya, apalagi sampah jangan sesekali untuk dibakar karena nantinya juga akan memicu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti ada beberapa kasus kemarin terjadi kebakaran di beberapa titik yang ada di Maluku Utara ya, karena kemarau ini sangat beresiko begitu ya untuk membakar. Dan kalau membakar, kita harus juga memperhatikan ya, sahabat budaya, jangan sampai menjalar ke rumah-rumah ataupun dekat-dekat barang yang mudah terbakar gitu ya. Baik, dan satu lagu spesial dari Vicky Salamor, sahabat budaya. Oke, Vicky Salamor, Cerita Indah. Oke, terhadirkan untuk kalian semua di malam hari ini, semoga bisa menghibur dan pastinya selalu bersama dengan Perempat Ternate, suara budaya Kiraha.

Praciko dari Freshly Niki Jolo Sahabat Budaya, spesial untuk ini semua yang masih setia bersama dengan Toran di Perempat Ternate. Dan Sahabat Budaya, saat ini Toran Sodi penghujung acara saat ini di pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Toran yang bertugas malam hari ini ya, Sahabat Budaya di Sagu Santai Deng Lagu, mohon Batabia sampai Toran Mekudu apalagi dengan Sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabia Subajong.

Radio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Musik Malam Pro 4.

Hati Kadonong dari Gunawan Sahabat Budaya sebagai lagu terakhir kita malam hari ini, semoga bisa menghibur. Dan sebagai pengantar tidur Sahabat Budaya, semoga lagu ini juga bisa memberikan mimpi yang indah nantinya ketika tidur ya. Dan bangun dalam keadaan yang sehat, bugar Sahabat Budaya, dan kembali menjalankan aktivitas dengan seperti biasa ya. Dan Ngoni bisa kembali mendengarkan siaran kami di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Orang yang bertugas di Kiraha Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai terima kudap lagi. Tapi ya, sumpah cowok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang dengar Anda dalam edisi siaran di pagi hari ini 4 Agustus 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.
1: Probater dari Ternate Suara Budaya Kiraha kembali hadir menemani Roni Randa dalam edisi siaran di pagi hari ini dalam edisi 4 Agustus 2026. Bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar, kami siap hadir kembali menemani Roni Randa dalam edisi siaran pagi hari ini dengan pilihan informasi, ragam program siaran menarik sampai menjelang pada pukul 11 waktu siang hari nanti. Menemani rundingan Anda sahabat dunia sembari menanti kumandang azan sholat subuh yang akan dikumandangkan di pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Berikut kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Quran surat Al-Mulk dari Hanan Ataki dimulai dari ayat pertama hingga seterusnya.

Sadaqallahu lazim, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk kita ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate.

mengapa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: karena kemarin belum tuntas, karena yang pertama baru gue sudah pertanyaan banyak, akhirnya materi belum semua tersampaikan.
1: Oke,
0: okay,
1: baik. Pendengar, kita ikuti ini dia kuliah subuh di bagian kedua.
2: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: meditasi ini bisa merekatkan persaudaraan, merekatkan rumah tangga, yang akhirnya bisa ada komunikasi yang lebih intens, yang lebih kuat.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Makanya Bung Bobo, Pak Bobo memang faktor di dunia sekarang ya, ini harus saling menjaga ya, saling menjaga dalam membina hubungan ya, dari handphone juga ya. Terkadang kan handphone kita suami kalau mau tua ada mau pegang saya juga, betul itu pegang terus ini

0: cemburu, ada marah yang lain, maka kita lihat konteksnya ya. Kalau contoh dia pemarah masih bisa kita tanggulangi dan insya Allah masih bisa menerima dan dua-duanya bisa.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk ikuti program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.

Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Temanjarilai Morotai di 93,6 FM, Mabahal Mahre Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah warta berita pagi selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026. Bersama saya, Roni.

0: Kami awali dengan berita pertama. Saudara Irene Yosiana siap kawal aspirasi warga Lolo Datengnya. Dorong KM Sabuk Nusantara 35 resmi singgah di Barataku dan penambahan trayek. Berikut laporan reporter Novianti Marasabesi.
1: Aksi nekat masyarakat Kecamatan Lolo Datengnya Kabupaten Halmahera Barat yang mencegah kapal perintis di tengah laut mendapat respon cepat dari anggota Komisi 5 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan Irene Yusiana Roba Putri dengan menyatakan kesiapannya untuk mengawal aspirasi warga agar KM Sabuk Nusantara 35 resmi singgah di Barataku. Sebelumnya, masyarakat dari 10 desa di Lolo Datengnya melakukan aksi dramatis dengan menggunakan 8 unit longboat untuk menghadang KM Sabuk Nusantara 35 di tengah terjang ombak setinggi 3 meter. Langkah ekstrim ini diambil sebagai bentuk protes atas keterisolasian wilayah mereka yang selama bertahun-tahun minim akses transportasi laut. Rini mengatakan upaya tersebut telah memasuki tahapan koordinasi administratif bersama unit penyelenggara pelabuhan atau UPPJ Lolo sebelum diusulkan resmi ke Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
2: Yang di Lolo Da itu, jadi saya udah berkoordinasi dengan Pak Rosihan untuk menindaklanjuti secara administrasi. Dalam hal ini, saya siap mendorong agar Kementerian Perhubungan mengubah trayeknya ya, dalam artian bahwa Lolo Da harus disinggahi. Karena kita ketahui apa yang dilakukan oleh masyarakat bukan keinginan mereka, tetapi karena kondisi yang tidak berpihak kepada masyarakat di Lolo Da, sehingga mereka terpaksa melakukan hal yang sangat membahayakan bagi keselamatan mereka, yaitu mencegat kapal di tengah.
1: Irene menambahkan, saat ini prosesnya sedang berjalan dan tinggal menunggu penyelesaian administrasi dari pemerintah Kabupaten Halmahera Barat maupun pemerintah Provinsi Maluku Utara. Sebelumnya, ia juga mendorong usulan tersebut ke Direktorat Jenderal Perhubungan, di mana dirinya berkomitmen akan mengawal ketat proses ini hingga ke tingkat pusat agar masyarakat Lolo Datengnya segera mendapatkan keadilan akses transportasi laut dan memastikan akan ada penambahan trayek agar kapal resmi dapat menghampiri Lolo Datengnya sehingga masyarakat tidak lagi mempertaruhkan keselamatan mereka untuk mendapatkan layanan transportasi laut. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif kebijakan Badan Kepegawaian Negara yang mendorong penempatan aparatur sipil negara atau ASN lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Meski demikian, kebijakan tersebut dinilai tetap harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi serta tidak mengurangi semangat nasionalisme ASN. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
3: Salah satu mendekatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan siap menindaklanjuti setiap kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang mendorong ASN dapat bertugas lebih dekat dengan keluarga dan daerah asal. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe mengatakan, koordinasi antara BKN, Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Kementerian Pan-RB, dan pemerintah daerah selama ini berjalan baik, sehingga berbagai kebijakan nasional selalu direspons dan diimplementasikan oleh pemerintah provinsi.
3: Kebijakan nasional kita sambut baik. Termasuk saat ini BKN dengan LAN, dengan Denpan, relasi dengan pemerintah daerah cukup bagus. Hampir semuanya kita.
4: Sarbin menjelaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga telah menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari sistem merit yang transparan dan berbasis kompetensi dalam pengelolaan ASN. Meski demikian, terkait kebijakan penempatan ASN lebih dekat dengan keluarga, pemerintah daerah masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaannya. Menurut Sarbin, kebijakan tersebut memiliki sisi positif karena dapat memperkuat ketahanan keluarga yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Kira negeri ini, bangsa ini bagus kalau keluarganya bagus. Salah satu mendekatkan keluarga saya kira tadi, tapi saya kira sesuai kebutuhan. Karena kalau keluarganya sudah bagus, sesuai masyarakatnya.
4: Wakil Gubernur juga menambahkan, selama ini pemerintah daerah

0: juga telah melakukan mutasi pegawai dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kedekatan dengan keluarga, meski belum diatur secara khusus dalam regulasi nasional. Namun demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh mengurangi semangat nasionalisme ASN. Menurutnya, apabila negara membutuhkan seorang ASN bertugas di daerah lain, maka penugasan itu tetap harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Sarbin berharap apabila kebijakan tersebut nantinya diberlakukan secara nasional, pelaksanaannya tetap mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kesejahteraan keluarga ASN. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Saudara Panitia Khusus atau Pansus Rancangan Peraturan Daerah atau RAMPEPERDA Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW DPRD Kota Ternate menuntaskan pembahasan dokumen RT/RW dan kini memasuki tahapan pengajuan persetujuan substansif ke pemerintah pusat. Salah satu perubahan utama dalam dokumen tersebut adalah penetapan kawasan Ake Gale sebagai ruang terbuka hijau atau RTH untuk melindungi sumber mata air. Ketua Pansus RT/RW DPRD Kota Ternate, Junaidi Badarudin, ia mengatakan perubahan status Ake Gale dari kawasan pemukiman menjadi RTH merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Ia menginginkan kawasan sumber mata air tersebut tetap dilindungi, di mana kawasan sebelumnya pemukiman diubah menjadi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang menginginkan kawasan sumber mata air Ake Gale tetap dilindungi. Menurutnya, usulan tersebut telah dikaji oleh tim penyusunan RT/RW dan nyatakan memenuhi ketentuan, sehingga disepakati untuk dimasukkan dalam RAMPERDA RT/RW. Semua kawasan yang telah ditetapkan pemerintah pada prinsipnya tidak kami ubah. Namun hanya satu yang berubah, yaitu kawasan Ake Gale dari kawasan pemukiman menjadi ruang terbuka hijau karena mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan pengembangan kawasan ke depan. Selain perubahan pada kawasan Ake Gale, pembaharuan RT/RW juga membuat penguatan aspek mitigasi bencana melalui pemetaan jalur evakuasi yang lebih rinci, termasuk untuk wilayah Pulau Batang 2 yang sebelumnya belum memiliki jalur evakuasi dalam dokumen RT/RW. Junaidi menjelaskan, peta jalur evakuasi tersebut disusun masyarakat bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat atau LSM setelah gempa yang terjadi beberapa waktu lalu. Dokumen itu kemudian disampaikan kepada Pansus dan diakomodasi dalam pembahasan RAMPERDA RT/RW. Pansus juga mempertegas penetapan kawasan rawan bencana melalui pemetaan yang lebih detail, serta mempertahankan kawasan badan air yang direncanakan sebagai lokasi relaksasi dalam kategori zona tunda karena belum memperoleh persetujuan resmi. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, tiga lokasi parkir dalam wilayah Kota Ternate masuk target Satlantas Ternate untuk dilakukan penertiban. Berikut laporan Irwan Jelan.
2: Sejumlah lokasi parkir dalam wilayah Kota Ternate mulai dilakukan mapping oleh Satuan Lalu Lintas Polres Ternate. Mapping tersebut dilakukan untuk melakukan penertiban atau himbauan agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut disampaikan langsung ke Polres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasatlantas Ibtu Naomi Olina Harahap saat dikonfirmasi RRI. Dirinya mengakui saat ini ada tiga lokasi parkir yang sudah dilakukan pemetaan, mulai dari parkir di Rumah Sakit Dharma Ibu Ternate, Pasar Higienis maupun Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate. Menurutnya, untuk melakukan antisipasi, pihaknya akan meningkatkan patroli di sejumlah titik tersebut.
3: Untuk yang parkir liar kan sudah jelas di masyarakat. Jadi langkah saya itu mungkin meningkatkan patroli terhadap anggota. Contohnya kan kalau di Pasar Higienis itu kan kita tetap patroli 9.30. Kemudian nanti rencana kita mau koordinasi untuk disub untuk pemasangan rambu-rambu lalu lintas di pasar. Sama untuk yang di Rumah Sakit Dharma Ibu itu sudah pernah ada koordinasi. Jadi nanti mungkin saya akan lebih cross check lagi, tindak lanjut lagi ke pihak rumah sakitnya. Itu memang kendalanya kalau dari masyarakat itu mengeluhkan kalau mau ke parkiran bawah rumah sakit itu jauh, dan kebanyakan kan yang parkir depan itu tuh pengunjung atau keluarga pasien. Nanti mungkin kita silaturahmi lah ke sana biar cari solusi sama-sama. Ya, rumah sakit umum sama kan. Siap. Yang pas tanjakan lagi kan, itu kan mengganggu banget kan, apalagi kan banyak truk-truk besar juga kan datang dari lawan arah itu. Nanti mungkin kita ya pelan-pelan silaturahmi lah, satu-satu kita tindak lanjutin.
2: Kepada masyarakat khususnya pengendara baik roda 2 maupun roda 4, dirinya berharap agar tetap mentaati peraturan lalu lintas selama berada di jalan raya, karena langkah tersebut semata-mata untuk keselamatan bersama baik pengendara maupun orang lain. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Roni, teknik montasi Adrian Fernando, des editor Novianti Merasa Besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: tubuhku, terima kasih pikiranku, semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih.
2: Sio Serum Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Sabur ya dimanapun Anda berada, di pukul 6.33 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih hadirkan ragam informasi pilihan program siaran menarik menemani Anda di edisi pagi hari ini 4 Agustus 2026 bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar. Siap menemani rundingan Anda, sahabat budaya, di edisi pada pagi hari ini ya. Tentunya mengawali hari Selasa Anda, sahabat budaya. Tolong juga sarankan, informasikan berbagai hal yang harus disiapkan pagi hari, apalagi untuk sahabat budaya yang punya berbagai kegiatan dan aktivitas. Ya mau pergi sekolah, jangan lupa ya sarapan paginya dipersiapkan terlebih dahulu ya, agar nantinya ketika dalam perjalanan menuju ke sekolah pastinya perut sudah terisi ya, dan tentunya ketika sampai di sekolah siap untuk fokus berkegiatan pastinya. Yang akan menuju ke kantor kalau memang tidak bisa keburu untuk makan di rumah, ya sudah bawa di kantor dulu, nanti setelah apel pagi mungkin bisa mengonsumsi makan paginya sebentar ya, ngabisin waktu 5-10 menitan dulu buat ngabisin sarapan pagi, biar tentunya kalau beraktivitas nanti semua kondisi makanan yang dikonsumsi bisa bermanfaat ya, bisa menjadi tenaga untuk memulai hari di edisi pada pagi hari ini. Di tanggal 4 bulan Agustus ya sahabat udah ya, terawali pagi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Salah satunya adalah lagu berikut ini yang termasih siapa dirikan untuk sahabat udah dari Simpel Akustik dengan Sari Ahungolomayu. Siap menemani Roninger Anda.

Dan sabar ya pagi hari ini, selain dari persiapan menuju ke ragam kegiatan, kegiatan dan juga rutinitas sahabat budaya semua, ya Tron juga ingatkan untuk sahabat budaya agar selalu menjaga, agar tentunya fokus dalam berkegiatan bisa terlalu terjaga dengan rekomendasi menu sarapan pagi. Ada beberapa rekomendasi sarapan pagi yang simple-simple ya sahabat budaya, mulai dari bubur ayam. Ini kelihatannya jadi menu yang sederhana tapi selalu bisa untuk diandalkan untuk mengisi perut yang kosong ya, menjadi asupan tenaga yang dibutuhkan tubuh. Karena memang bubur sendiri selalu nyaman dan aman untuk pencernaan, mudah dicerna, jadi kandungan tenaga yang cukup ya. Ada kandungan karbohidrat juga dalam bubur karena basicnya adalah nasi ya sahabat budaya. Dan kandungan dalam bubur ayam juga terdapat kandungan protein dari ayam, dan biasanya juga ada kuah kari ya. Biasanya ada beberapa menu bubur ayam yang pakai kuah kari. Itu juga bisa jadi rekomendasi ya untuk menjadi pengganjal perut, apalagi kalau disantap selagi masih hangat ya sahabat budaya. Bisa mengenyangkan perut, bisa mengisi tenaga, dan bisa membantu tubuh lebih hangat di pagi hari untuk memulai harinya sahabat budaya. Ada beberapa rekomendasi mengenai menu sarapan pagi lainnya yang bisa Torang hadirkan untuk sahabat budaya, tapi sebelum lanjut lagi Torang nikmati dulu lagu berikut ini. Ada Dwi Surya Asor dengan lagunya Gam Rigam, siap untuk menemani Torang dengar sahabat budaya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Rudy, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha pukul 7 pagi hari ini. Informasi pertama terang hadirkan dari laman informasi lokal di mana jelajahi Halut IPEB, tingkatkan literasi keuangan dan kepedulian lingkungan. Bank Indonesia melalui Ikatan Pegawai Bank Indonesia atau IPEBI menggelar IPEBI Tour Demitra 2026 di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada 1 hingga 2 Agustus 2026. Kegiatan ini tidak sekedar menjadi ajang touring, tetapi juga diisi dengan edukasi kepada masyarakat, penyaluran bantuan sosial hingga aksi peduli lingkungan. Sebanyak 18 peserta touring menyusuri 3 wilayah kecamatan yakni Malifut, Tobelo dan Galela, di mana seluruh rangkaian kegiatan dirancang untuk memperkuat kemitraan dengan masyarakat sekaligus menghadirkan manfaat nyata di daerah yang dikunjungi. Perjalanan dimulai dari Kota Ternate menggunakan kapal feri menuju Sofifi dan dari ibu kota Provinsi Maluku Utara. Rombongan melanjutkan perjalanan darat menuju ke Halmahera Utara untuk melakukan sosialisasi yang sudah disiapkan. Di mana sahabat di kantor Kecamatan Malifut IPBI bersama dengan unit pembayaran Bank Indonesia Maluku Utara menggelar sosialisasi perlindungan konsumen, penggunaan kris, serta program Cinta Bangga dan Paham Rupiah atau CBP. Beralih sahabat di laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional, di mana robot dari limbah plastik antar siswa SMA Negeri 28 raih prestasi tingkat internasional. Kreativitas mengolah limbah

0: Sahabat Metro, kembali hadir untuk informasi di info harga pangan kali ini. Informasi harga pangan dari komoditas beras di harga Rp17.650 dengan ayam di harga Rp44.250 dan daging sapi di harga Rp150.000. Untuk komoditas telur ayam di harga Rp41.550 dan bawang merah di harga Rp62.500. Bawang putih di harga Rp62.500 dan bawang merah di harga Rp62.500. Sedangkan untuk cabai merah di harga Rp43.750 dan cabai rawit di harga Rp70.000. Untuk komoditas minyak goreng di harga Rp24.000 dan gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

masih bersama kami pendengar pagi ini di Pro 1 RRT kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 7 lebih 7 menit waktu Indonesia. Nah, saatnya mungkin Anda harus sudah keluar dari rumah untuk para pekerja yang mungkin jadwalnya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Uday, dimanapun Anda berada pagi hari ini, bukan hanya sarapan yang harus terang siapkan ya, ada berbagai kegiatan juga yang harus terang awalkan di hari Selasa pagi ini. Sahabat Uday, yang paling penting ketika mau beraktivitas, mau keluar, mau melaksanakan berbagai kegiatannya, pastikan semua hal nih siapkan kamu ke. Mulai dari dia pakai kebutuhan, mulai dari persiapan laptop, cas-cas, mungkin juga untuk yang pergi sekolah, dia pakai tugas, PR, buku, pena, jangan sampai lupa. Mempersiapkan kebutuhan torang di pagi hari itu penting, sahabat budaya. Bukan cuma jaga supaya torang kegiatan lancar, tapi ini supaya torang badan tuh tergerak dulu ya. Jadi pagi-pagi tuh subagara kamu ke. Jangan leha-leha, jangan terlalu santai-santai. Nanti kalau terlalu santai-santai, banyak torang pekerjaan yang akan tertumpuk dan nanti bakal ujung-ujungnya tak tinggal, atau setidaknya bakal bikin torang terlambat datang karena terlalu beleha-leha. Mempersiapkan segala kebutuhan di pagi hari itu bukan cuma untuk bersiap-siap saja, tapi juga untuk bikin torang badan tuh lebih semangat lagi ya sahabat Uday, lebih tergerak lagi untuk memulai segala kegiatan. Untuk menemani ruang dengar sahabat Uday, ada lagu juga yang torang siap hadirkan untuk batamang sahabat Uday waktu siap-siap di pagi hari ini. Ada Coki Umas Sangaja dengan Bidadari Halmahera.

0: Sio Seromtoha, Rimoy. Roempat Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Dan sahabat dari pagi hari ini, Toron juga sudah lihat kondisi jalan atau traffic di kota Ternate pada pagi hari ini memang sudah cukup ramai ya. Ini karena memang faktor resursa juga ya, di awal-awal saat-saat dimana anak sudah semakin mulai belajar ya sahabat. Ini minggu-minggu katanya sudah mulai masuk-masuk mata pelajaran atau pengajaran sudah aktif seperti biasanya. Kalau mungkin di awal-awal minggu kemarin atau 2 minggu sebelumnya, ini masih area-area pengenalan ya, masih masa-masa atau fase pengenalan. Tapi kalau sekarang kelihatannya sudah mulai masuk pelajaran yang sudah mulai aktif ya. Jadi mungkin sudah mulai adaptasi tuh. Ada-ada yang baru masuk dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Ada mungkin dari SMA sudah mulai masuk tuh masa-masa pengenalan lingkungan kampusnya. Apapun ya, semoga hari ini sahabat Dian dalam perjalanan segala kegiatannya berjalan dengan lancar. Jangan lupa ya, jaga fokus selama berkendara. Kalau bisa hindari dulu penggunaan gadget atau handphone, karena biasanya memang kalau pagi-pagi semua tuh pada buru-buru, orang semua tuh sawang-sawang untuk bawa kendaraan, apalagi mau cepat-cepat sampai di tempat tujuan. Nah, yang kayak begini sahabat Dian, orang harus bisa jaga diri agar bisa lebih fokus, lebih tenang ya, boleh agak cepat, tapi kalau bisa hati-hati, intinya hati-hati. Kalau bisa sih jangan terlalu bayogo, yang penting selamat sampai di tujuan, itu yang paling utama. Pak Bang, sahabat Dudai, peruang dengar di kota Ternate pagi hari ini yang kondisi kendaraan dan juga traffic jalanannya sudah semakin macet dan semakin ramai, Tora masih punya pilihan lagu untuk sahabat Dudai semua, salah satunya dari Valdi Kulape dengan Meisa, spesial untuk sahabat budaya.

Nostra Senhora de Rosario memiliki arti wanita cantik berkalung. Bunga mawar adalah nama sebuah benteng yang hingga saat ini menjadi misteri. Mengapa nama tersebut dijadikan sebagai nama dari sebuah benteng yang berfungsi sebagai pertahanan? Benteng ini juga disebut sebagai Benteng Gamlamo atau Benteng Castella, yang berarti kampung besar oleh rakyat Ternate. Benteng Castella sendiri ialah saksi bisu sejarah kelam yang menjadi saksi peristiwa pembunuhan Sultan Hairun, Raja Kesultanan Ternate. Karena sifat Sultan Hairun yang cinta perdamaian, maka beliau sepakat untuk melakukan perundingan dengan Portugis. Tetapi sesampainya di sana, beliau dibunuh dengan keji. Sehingga timbul rasa perlawanan rakyat Ternate yang ingin menyerang Portugis yang telah memonopoli rempah-rempah. Rakyat Ternate pun marah karena Sultan mereka dibunuh dengan cara yang licik. Maka diangkatlah Sultan Babullah, anak dari Sultan Hairun, untuk dijadikan Sultan. Pada kepemimpinan Sultan Babullah bersama rakyat Ternate memulai serangan besar-besaran dengan bangsa Portugis. Rakyat Ternate bersama Sultan baru mereka mengepung Benteng Castella, sehingga selama 5 tahun orang Portugis yang ada di dalam benteng tidak bisa keluar. Sultan Babullah juga menghentikan pasokan makanan untuk orang Portugis yang ada di dalam benteng. Hal ini membuat sebagian besar orang Portugis yang terkurung dalam benteng merasa kelaparan dan akhirnya meninggal. Taktik embargo yang dilancarkan dengan cermat oleh Sultan Babullah membuat Portugis angkat kaki dari bumi Pertiwi, khususnya di tanah Ternate. Hingga sekarang, Benteng Castella ini dirawat dengan baik dan ikut dilestarikan bersama warga setempat.

0: Tuntoi. Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, karena terkenal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjelang pukul 8 sebentar, kami akan kembali, jangan lewatkan ada dialog Ternate pagi yang membahas mengenai perlindungan anak di ruang digital dan penerapan akses pendidikan inklusif. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu lintas informasi di pukul 8. Setelah itu, nanti Anda bisa ikuti dialog Ternate.
1: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi sahabat Ria, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Turun kembali hadirin untuk informasi di Habar Kira pukul 8 pagi hari ini. Informasi pertama sahabat Bria, terang hadirkan dari laman informasi lokal di mana Bupati Halmahera Tengah minta deteksi dini karhutlah diperkuat saat musim kemarau. Bupati Halmahera Tengah Ikrab M. Sangaji meminta apel siaga karhutlah di halaman Polres Halmahera Tengah Senin 3 Agustus 2026. Apel digelar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau 2026. Ikrab mengingatkan bahwa potensi kebakaran meningkat berdasarkan prediksi BMKG dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Halmahera Tengah memiliki kawasan hutan dan lahan yang cukup luas. Ia meminta seluruh instansi memperkuat deteksi dini serta pemetaan wilayah rawan kebakaran secara berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk mencegah munculnya titik api yang tidak diinginkan. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, turun menuju laman informasi nasional di mana tak sekedar bernyanyi, Menbud minta peserta GBN untuk hayati sejarah lagu kebangsaan. Sahabat Budaya, Menteri Kebudayaan Fadlizon meminta peserta Gita Bahana Nusantara atau GBN 2026 memahami sejarah dibalik setiap lagu kebangsaan. Menurut Fadli, lagu kebangsaan lahir dari perjuangan dan pengorbanan pada pendiri bangsa. Hal ini disampaikan oleh Fadli saat membuka karantina Gita Bahana Nusantara 2026 di Depok, Jawa Barat, Senin 3 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa lagu kebangsaan bukan sekedar karya musik. Lagu-lagu tersebut lahir dari pengalaman sejarah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan terang.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sio Seromtoha koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: tahu untuk siswanya konten-konten yang berbahaya tanpa punya kemampuan filter sama sekali, karena anak memang tidak memiliki kekuatan apa-apa jika tidak diintervensi oleh kita orang dewasa. Nah, belajar dari dua kasus ini, kami percaya bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama, karena seperti Pak Hadi katakan, saat ini isu-isu perempuan dan anak dianggap tidak seksi, bukan isu yang seksi. Jadi hanya terbatas, ini adalah tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Padahal kita lupa bahwa ini merupakan tanggung jawab bersama. Kita harus punya komitmen dan kepedulian yang tinggi, karena semua anak adalah anak kita.
1: Saya ke Ibu Pengurus terkait dengan pendengaran autisme dan melihat kualitas pelayanan publik itu ya dalam perlindungan anak dan pendidikan inklusif.
0: Dalam payung hukum di Indonesia ini, untuk dua kasus yang kita bahas hari ini, apakah sudah benar-benar kita punya, kita kantongi dari pusat sampai ke daerah, kota kabupaten atau tidak? Saya pikir jawaban singkatnya adalah belum. Pertama, mengenai perlindungan anak di ruang digital, kita lihat sudah sangat tidak bisa terelakkan lagi. Kita lihat kerusakannya terhadap mental anak-anak kita. Namun sampai detik ini, saya pikir mungkin nanti bisa dikonfirmasi oleh Pak Haji, apakah sudah ada untuk peraturan yang memayungi ini? Apakah kita akan mungkin dengan beberapa kasus atau berbagai macam kasus yang mungkin beberapa itu terjadi di Kota Tengah yang sudah disampaikan di tadi itu, apakah masih belum kuat atau masih belum cukup untuk kita mengambil langkah seperti Australia untuk membuat satu tahun hukum yang serius menegaskan hal ini? Seperti yang Pak Haji bilang, kita harus, negara harus bersantai terhadap hal
2: tersebut. Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Waalaikumsalam. Alhamdulillah.

0: padahal sudah ada di tetangga kita. Tidore. Tidore sudah punya. Maluku Utara secara provinsi yang lebih luas baru.
1: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Mau ketemu Camer nih, mampir ke minimarket dulu ah.
3: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
4: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
4: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
4: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
5: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
4: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
5: Om.
6: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Om. Yang gimana nih?
5: Kamu sih.
2: Yang.

0: Radio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.